persekutuan bersama Allah Tritunggal melalui ibadah Minggu Trinitas saat ini. Untuk itu, mari dengan penuh rasa hormat kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mohon Tuhan disilakan berdiri.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk. Nats pembimbing terbaca dari surat pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Demikianlah nats pembimbing bagi kita.

di hadapan Allah Tritunggal yang kudus dan yang mempersatukan, kita datang bukan dengan kesombongan, melainkan dengan hati yang rendah. Kita mengakui bahwa dalam keberagaman yang indah, kita sering gagal hidup sebagai satu tubuh Kristus. Kita mudah terpecah oleh perbedaan suku, bahasa, dan cara pandang. Kita lebih cepat menghakimi daripada memahami. Lebih sering membangun sekat daripada menjembatani kasih. Untuk itu, marilah kita mengaku semua bentuk kelalaian kita ini di hadapan Allah, serta memohon pengampunannya di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, di hadapan hadirat-Mu, Allah Tritunggal yang kudus, kami mengaku bahwa kami sekalian adalah orang-orang yang telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, tutur kata kami, dan dalam sikap dan perilaku kami. Kami gagal untuk hidup sebagai satu tubuh Kristus, karena di dalam perbedaan-perbedaan kami telah melukai satu dengan yang lain. Bahkan kami menjatuhkan saudara-saudari kami. Oleh karena itu, kami datang kepada-Mu ya Bapa, terkhususnya ya Allah, bahwa kami telah gagal membangun persekutuan dengan Engkau sebagai kepala atas tubuh gereja-Mu ini. Dan karena itu ya Allah, kami datang dengan rendah hati. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami, dan kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat itu, kami berdoa. Amin.

bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, dengarkanlah kabar baik dari Allah Tritunggal. Dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan janji firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada umat Tuhan, dosa-dosamu telah diampuni oleh Bapa di dalam Anak melalui Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah Allah. Mari saling berjabatan tangan sambil berkata damai sejahtera bagimu.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Karena itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
1: apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
0: Seperti minyak yang baik di atas kepala,
1: meleleh ke janggut,
0: yang meleleh ke janggut Harun
1: dan ke leher Juban.
0: Seperti embun gunung Hermon yang turun
1: ke atas gunung-gunung Sion.
0: Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya,
1: kehidupan untuk selama-lamanya.

0: Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayat ke-13. Jika kita sudah menemukannya, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang indah yang telah Allah sediakan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Dan untuk melandasi semuanya ini, kami akan membaca serta belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, mari mengampuni kami, layakkan kami untuk ada di hadapan firman-Mu. Dan terlebih daripada itu, kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ampuni kami, karena hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput sekalian bangkit berdiri. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan.
1: Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Yang diberkati, katakan amin. Yang merasa tidak diberkati juga bilang amin. Ya, pasti diberkati. Kita senang sekali bisa bertemu hari ini. Setiap pertemuan kita di rumah Tuhan ini bukan kebetulan, saudara-saudara. Karena setiap pertemuan kita ini selalu ada Allah yang mau meneguhkan kita, diteguhkan di sini. Dan karena itu ini adalah perjumpaan ilahi sebenarnya, perjumpaan bersama-sama dengan Tuhan Allah kita yang mau meneguhkan kita sekalian. Dan sebelum kita masuk firman Tuhan, saya tanya sedikit, tolong jujur, yang hari ini datang karena benar-benar lapar akan firman Tuhan, ada kah? Ya, angkat tangan coba. Yang lapar firman Tuhan. Ya, yang datang karena diajak teman, ada? Tidak ada? Tidak ada teman berarti. Atau yang datang karena, aduh, Pak Pendeta AC di gereja itu dingin enak sekali. Apalagi kan di gereja itu Pak Pendeta, tiap kali kita mau tidur, selalu ada yang menyanyi bagi kita. Jadi betapa menyenangkan, karena itu saya datang gereja. Ya, apapun itu Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa Tuhan tetap sayang kita. Amin kau. Dan karena itu mari kita nikmati firman Tuhan ini untuk kita bawa pulang, firman yang kita renungkan di bulan budaya ini, minggu yang terakhir, dan ini adalah minggu Trinitas. Tema yang diberikan kepada kita yaitu berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman tadi, ini surat yang kedua dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan yang kita baca itu adalah bagian salam, bukan salam pembuka ya, tapi salam penutup dari sebuah surat. Dan ini penutup memang agak aneh ya, tapi justru di bagian penutup inilah kita menemukan ada bagian yang paling dalam sebenarnya dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus ini. Ini bagian yang paling hangat begitu. Ini bagian yang penuh kuasa sebenarnya di bagian penutup ini. Kalau saya mau gambarkan, ini surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ini seperti di rumah ada bapak yang marah-marah depu anak, kasih nasihat, kasih disiplin, dan setelah ayahnya memberikan nasihat, teguran, ayahnya tidak langsung membiarkan anak ini pergi, tapi dia langsung memeluk anaknya, kemudian membisikkan kata-kata yang sangat memberkati anak ini. Jadi kalau kita baca pasal 1 sampai pasal 13 ini Bapak Ibu, ada banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, jemaat yang Paulus bentuk. Setelah Paulus bentuk, Paulus harus melayani lagi di tempat lain. Karena itu dia sudah meneguhkan pelayan-pelayan untuk kemudian nanti pelayan-pelayan ini melanjutkan pelayanan di Korintus. Kalau kita baca pasal-pasal ini, ada banyak nasihat yang Paulus berikan. Habis Paulus tegur, habis Paulus ya marah-marah juga di situ. Ya, Paulus tulis surat dengan nada yang mendisiplinkan mereka. Tapi setelah itu dia menutupnya dengan yang tadi saya bilang, seperti seorang ayah habis marah-marah tidak kasih tinggal begitu saja, tapi dia peluk anaknya dan dia membisikkan perkataan yang sangat memberkati. Ada perkataan kuasa yang datang dari Tuhan melalui Paulus bagi jemaat-jemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu, jemaat Korintus ini jemaat yang luar biasa. Ya. Tetapi ini jemaat juga penuh drama, begitu. Bapak Ibu pernah nonton drama kan? Atau sering? Ya, drama itu kan ada dia pun bagian pembukaannya, ada bagian intinya, bahkan sampai klimaksnya. Ya. Yang kalau orang nonton, orang bisa ikuti, orang juga bisa terbawa perasaan suasana akan apa yang dia nonton. Dan jemaat di Korintus ini jemaat yang luar biasa, tapi banyak drama juga di dalam ini jemaat. Begitu. Jemaat Korintus ini jemaat yang penuh dengan karunia roh. Kalau saudara baca dari pasal 1 dan seterusnya itu ada pelayanan kasih, ya ada pelayanan pengutusan, Titus diutus, ya pelayanan untuk pendamaian, ya. Jadi ada banyak sekali karunia-karunia roh dan juga pelayanan-pelayanan yang jalan. Tapi sementara pelayanan jalan, konflik juga terjadi di dalam terus. Drama-drama terjadi. Baik para pelayan, jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadi konflik tidak habis-habis juga. Pelayanan jalan, tapi konflik juga jalan begitu. Jadi kalau saudara ketemu gereja hari ini yang mungkin saudara lihat, ini gereja banyak orang bagosip. Pokoknya kalau dosu duduk ame itu dosu mulai bagosip begitu. Ini gereja ini dia pun pelayanan jalan, tapi orang-orang yang baku iri hati di dalam juga banyak begitu. Ini gereja ini dia pun pelayanan jalan, semua bentuk pelayanan ada, ya. Tapi orang yang baku sindir di dalam pelayanan juga banyak begitu. Nah, kalau saudara ketemu gereja yang model begitu, saudara jangan merasa bahwa ini gereja paling parah. Kenapa? Karena Korintus ini lebih parah dari itu. Pelayanan begitu banyak jalan, tapi drama-drama, konflik juga jalan bersama-sama pelayanan. Karena itu Paulus tulis surat ini untuk menasihati mereka, untuk memberitakan tentang kebenaran, bagaimana mereka harus hidup sebagai jemaat yang melayani, bagaimana mereka memaknai itu dalam kehidupan sebagai satu tubuh Kristus, sebagai gereja. Nah, Bapak Ibu saudara, masalah yang paling besar kalau kita baca adalah masalah tentang pengajar-pengajar sesat. Ini sangat serius karena di Korintus muncul yang namanya rasul-rasul palsu. Mereka itu memulai misi mereka untuk mengacau balaukan kehidupan berjemaat di Korintus dengan cara, dengan jalan mengacaukan ajaran-ajaran gereja, ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama itu mereka membuang isu di tengah-tengah jemaat untuk meragukan Paulus. Mereka bilang, Paulus ini kan orang Yahudi, di Yahudi sana itu dulu dia ini yang tangkap-tangkap pengikut Kristus. Dia bahkan membunuh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Tapi sekarang dia datang mengajar kalian. Coba cek baik-baik itu Paulus. Dia rasul benar atau tidak? Begitu. Ini bentuk penghasutan untuk menjatuhkan Paulus. Kita tahu kalau kebenaran itu dijatuhkan, maka akan muncul kepalsuan yang bersinar di situ. Mereka meragukan Paulus, kemudian mereka memutarbalikkan ajaran. Dan mereka ini bukan orang luar. Mereka ini menyusup dari dalam jemaah untuk mengacaukan pelayanan-pelayanan di Korintus. Nah, Bapak Ibu, kita memperhatikan hal ini bahwa mereka itu datang dalam bungkusan yang rohani. Jadi kalau kita lihat, kita tidak memperhatikan baik-baik, kita mendengar dan kita tidak punya pemahaman yang benar, maka kita bisa saja mengikuti apa yang mereka ajarkan. Kenapa? Karena bungkusan mereka itu sangat rohani. Penampilan mereka penampilan yang rohani. Guru-guru palsu ini, rasul-rasul palsu ini, mereka bicara Alkitab. Mereka pakai istilah-istilah rohani. Mereka terkesan saleh. Tetapi dia pun isi racun semua. Dia pembungkusan rohani, tapi dia pun isi racun. Ciri-ciri mereka disebutkan. Kalau kita baca dari pasal 1 itu kita akan ketemu ciri-ciri rasul-rasul palsu yang datang dengan bungkusan rohani tapi punya maksud yang beracun. Yang pertama itu tujuan utama mereka adalah menggeser posisi Yesus sebagai pusat penyembahan. Mereka mau bilang bahwa untuk sampai ke sorga, untuk sampai ke Bapa di sorga, Yesus belum cukup. Kalau percaya Yesus saja tidak cukup. Mereka mengajarkan tentang pengantara-pengantara lain, bahwa selain Yesus ada pengantara yang bisa membawa kita ke sorga. Yesus punya posisi sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diimani oleh jemaat di Korintus, dicoba untuk digeser. Artinya Bapak Ibu, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus belum cukup untuk membawa saudara kepada Bapa di surga. Jadi kalau mau masuk surga, selain percaya kepada Yesus, mesti juga buat A, buat B, buat C, buat D, dan seterusnya. Ini meracuni iman yang sejati. Karena iman sejati yang diajarkan di Korintus adalah keselamatan hanya diperoleh di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Keselamatan tidak bisa diraih dengan cara apapun. Keselamatan tidak bisa kita renggut. Kita tidak bisa sampai ke rumah Bapa di sorga dengan usaha-usaha kita. Kenapa? Karena keselamatan itu pemberian melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada pengantara lain selain Yesus Kristus. Itu iman yang sejati. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Perbuatan baik sekalipun, usaha-usaha demikian tidak bisa membawa manusia kepada Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita gereja hari ini. Karena pengajaran palsu itu, dia datang dalam rupa yang menarik. Dia bisa datang di media sosial. Dia bisa datang lewat sesuatu yang kreatif. Tetapi sebenarnya menyimpang dari kesaksian kebenaran firman Tuhan. Terus Pak Pendeta, kalau ketong mau buat baik, sonde boleh kah? Tidak. Tidak ada larangan Alkitab untuk buat baik. Bahkan Alkitab bilang orang Kristen mesti buat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk cari keselamatan. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah perbuatan ungkapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tanpa usaha kita, karena kasih Allah, dia selamatkan kita. Karena itu kalau kita buat baik, kita buat baik dengan tulus. Kenapa? Karena syukur kita, Allah sudah menolong saya. Allah sudah menyelamatkan saya. Kalau saya baik kepada engkau, itu saya lakukan karena syukur saya kepada Tuhan. Nah ini coba digeser oleh pengajar-pengajar palsu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kalau saudara ketemu pengajar-pengajar palsu, maka saya mau bilang, standar yang kita gunakan, yang kita pegang adalah firman Tuhan. Dia biar bicara tentang Alkitab, dia bicara filsafat dengan luar biasa, tapi ujung-ujungnya kalau bukan Yesus yang ditinggikan, maka itu bukan pengajar yang benar. Karena ujung dari firman Tuhan adalah Yesus yang dimuliakan. Tidak ada manusia yang bisa menggantikan Yesus untuk membawa kita pada keselamatan. Jadi kita pegang firman Tuhan. Karena itu penting untuk kita ini selalu baca Alkitab. Amin kok. Bersyukur sebagai orang-orang Kristen, kita tidak dilarang untuk membaca. Atau ada pendeta yang larang saudara baca? Berkhotbah pun tidak dilarang. Kenapa? Karena dalam tuntunan Roh Kudus bagi tiap-tiap orang, kita percaya Roh Kudus bisa menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga ketika kita menghadapi ajaran-ajaran sesat, kita teguh. Kita tidak terombang-ambing.
2: Bang pertama di dunia.
1: Satu datang ajak bawa ayam merah. Kita ikut. Padahal ini orang dalam pengakuan iman tiap hari Minggu dia selalu berkata, Yesus satu-satunya pertolongan dan keselamatan. Orang ajak bawa babi putih, dia juga ikut. Oh, potong ini babi, kasih mengalir di air, supaya air kena oto pumban, saudara tidak celaka seumur hidup. Dia bilang, iya, aku percaya, aku lakukan, aku ikut. Kenapa? Karena pengajaran dibungkus dengan sesuatu yang kelihatan rohani. Maka itu standar firman Tuhan harus kita pegang, supaya kita tidak mudah untuk terombang-ambing. Kita meletakkan iman pada dasar yang benar. Bapak Ibu, di luar kebenaran yaitu Kristus, kita tidak akan diselamatkan. Karena itu waktu kita masih hidup, pegang baik-baik ini. Sola fide, hanya oleh iman kita diselamatkan. Sola scriptura, firman Tuhan itu dia punya otoritas lebih tinggi dari manusia suci sesuci apapun. Firman Tuhan lebih tinggi dia. Kalau ada yang menempatkan manusia lebih tinggi dari firman Tuhan, itu bukan kebenaran. Karena kebenaran kita adalah firman Tuhan di atas segala sesuatu. Sehingga itu menjadi dasar kita. Kita boleh bergaul dengan semua orang. Kita tidak pernah dilarang untuk mengucilkan diri, ya, bersembunyi di satu tempat untuk hidup kudus di situ. Tidak, kita dipanggil untuk hidup bersama-sama. Tari-tarian tadi itu menunjukkan bahwa ini fakta kita, bahwa kita tinggal di tengah-tengah perbedaan. Tetapi di tengah-tengah perbedaan itu, kita punya satu Allah yang sama. Allah yang kita imani hari ini, yang kita imani kebenarannya, yang kita pegang bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mesti berhati-hati supaya kita tidak terjebak. Dan firman Tuhan menjadi pegangan yang sangat baik bagi orang-orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu, mereka mencari keuntungan diri. Guru-guru ini, mereka suka puji-pujian bagi diri mereka. Jadi pengajar palsu itu, saudara bisa tahu, kalau dia mencari pujian bagi dirinya sendiri, pujiannya bukan kepada Kristus, itu palsu. Kenapa? Karena makanan yang dimakan tidak pernah kenyang-kenyang adalah makan puji. Tambah terus, tidak akan kenyang. Tapi ketika kita mengarahkan pujian itu bagi Tuhan, ada kepuasan sebenarnya bagi kita. Mereka mencari pengakuan diri. Bapak Ibu, guru-guru palsu itu mencari pengakuan akan diri. Sehingga pelayanan mereka bukan jadi panggilan, tetapi pelayanan mereka adalah ladang untuk mencari popularitas diri, pengakuan terhadap diri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka juga menghancurkan otoritas-otoritas rohani yang benar. Mereka menyerang Paulus. Kenapa? Karena kalau Paulus jatuh, mereka bisa naik. Ini bahaya, Bapak Ibu. Karena tadi saya bilang, kalau kebenaran itu diruntuhkan, yang palsu akan bersinar. Bapak Ibu, untuk hari ini kita harus peka karena serangan itu tetap ada. Pengajaran itu tetap ada tiap-tiap hari. Media sosial yang viral, yang kreatif, yang menarik. Tapi ingat, supaya kita tahu bahwa itu berakar pada firman atau tidak. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita setiap hari, ini firman juga relevan sekali. Seringkali masalah kita ini di dalam rumah tangga, keluarga, yang namanya masalah itu kan datang bukan dari luar. Kebanyakan itu datang dari dalam. Dari dalam dapur, dari komfor-komfor. Dalam pelayanan juga bisa. Masalah itu bukan datang dari luar, justru datang dari dalam. Karena ada, ya tadi kita bilang, guru-guru palsu yang suka kompor-kompor. Karena itu ayat 11 Paulus bilang begini, sebab itu saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, ya sempurna dalam iman. Terimalah nasihatku, sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi suami istri ada di sini. Paulus bilang sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jadi jangan di gereja duduknya, oh baku dempet. Ya toh? tidak usah geser-geser. Duduknya baku dempet. Tapi sampai di rumah sana, aduh, baku marah luar biasa. Suami pulang terlambat dari kerja, istri langsung jadi intel. Interogasi dari A sampai Z. Penyidik jukala. In suami pemodel suka terdakwa. Padahal dong di gereja duduk begini. Saling curiga, tidak ada damai. Bapak Ibu, tadi Mazmur yang kita baca bersaut-sautan itu jelas. Berkat hanya dikirim kepada kehidupan yang rukun. Itu berkat. Selain berkat, ada juga yang namanya kehidupan. Itu dikirim Tuhan Allah kepada mereka yang diam dengan rukun. Seperti minyak yang menetes dari janggut Harun menuju kepada jubah, seperti embun dari gunung Hermon. Jadi berkat itu datang kepada yang rukun. Kehidupan itu maksudnya umur panjang itu datang di tempat yang rukun. Amin kok. Jadi kalau saudara bertanya tentang bagaimana umur panjang, hidup rukun. Karena firman bilang begitu. Hiduplah dalam kerukunan. Tapi kadang kita bilang, tapi Pak, ada orang tua ini yang dia pun model, aduh kacau balau, tapi dia pun umur panjang. Itu karena Tuhan masih kasih dia kesempatan. Kesempatan untuk dia bertobat. Tapi pada dasarnya firman Tuhan berkata, alangkah baiknya hidup dengan rukun. Karena Allah mengirimkan berkat dan kehidupan ke situ. Jadi Tuhan turunkan berkat kehidupan di tempat yang rukun ya. Bukan di rumah yang piring terbang. Gitu. Pernah lihat piring terbang kan? Nah itu sih. Atau pernah buat? Tidak ya? Jangan, nanti piring habis bagaimana kita mau makan. Untuk anak-anak muda, tadi dalam liturgi ya sudah mengarahkan kita sebuah kenyataan bahwa hari ini ya anak-anak muda juga hidup dalam lingkungan yang toksis, yang toksik, yang penuh racun. Karena itu Paulus menasihati, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Artinya upayakan supaya hidup imanmu itu makin hari makin teguh. Jangan jadi anak muda yang gampang diombang-ambingkan. Upayakan, usahakan. Begitu. Walaupun lingkungan pertemanan itu toksik, upayakan dirimu untuk berbeda. Kenapa? Karena tujuannya untuk kesempurnaan iman. Kekuatan untuk bisa tetap berdiri dengan teguh di dalam iman. Nah anak muda ini jangankan upayakan kesempurnaan. Mereka tiap hari main game online. Mau dapat kesempurnaan dari bagian mana? Lama-lama mulai judi online. Lama-lama bangun lari. Bisa cari jalan potong, jalan pintas. Karena tidak mengupayakan kesempurnaan iman, tidak mengusahakan itu. Jatuh cinta itu dia membara sekali. Waktu putus cinta dia pikir dunia su kiamat. Harusnya dia bersyukur waktu putus. Kenapa? Itu berarti Tuhan sedang menghalau kejahatan dalam hidupmu. Tuhan sementara tolong kita. Jadi kalau pacaran dan putus, bilang terima kasih Tuhan, karena Engkau membebaskan aku dari sesuatu yang jahat. Cari Tuhan karena Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Amin kok. Jangan duduk main game tiap hari. Orang tua anak kasih putus, langsung senu-senu memang. Orang suami bilang senu-senu itu dia jalan miring-miring, tidak tahu tujuan lagi. Seolah-olah dunia sudah selesai. Dan itu realitas hari ini. Dia bisa saja melukai orang lain lagi. Dia menyimpan luka itu. Besok lusa dia sudah dapat pengganti pun, luka itu masih dia bawa, melukai lagi kehidupannya. Dan itu sebuah kenyataan hari ini. Karena itu saya kira ini nasihat yang baik. Upayakan, usahakan untuk sempurna dalam iman. Paulus mengingatkan mereka untuk memberikan salam dan ciuman kudus. Jadi zaman sekarang ciuman kudus itu artinya berdamai. Ciuman kudus itu artinya melepaskan pengampunan. Ciuman kudus artinya tidak menyimpan dendam ataupun memelihara kepahitan. Kenapa? Karena dendam itu sama dengan kita membunuh. Membenci orang itu sama dengan membunuh. Alkitab bilang begitu. Dan yang mati dahulu itu adalah yang membenci. Jadi kalimat membunuh itu seperti membunuh itu karena yang mati bukan yang dibunuh. Yang direncanakan untuk dibunuh, yang dibenci, tapi yang membenci itu biasa mati dahulu. Karena dibunuh oleh kebencian itu sendiri. Karena itu dia bilang cium kudus. Jadi suami istri pulang sampai rumah, ya, pegang tangan pasangan. Ya, kalau ada masalah bilang di situ. Lepas pengampunan di situ, lepas perdamaian di situ. Supaya tidak hidup dalam kepahitan. Dia menasihati di ayat itu, berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus.

Kita banyak yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan. Dan Paulus menyampaikan kalimat berkat di situ. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Itu gambaran Tritunggal. Walaupun kata Tritunggal tidak dipakai di situ, tidak digunakan di situ, tetapi gambaran itu menggambarkan Tritunggal Allah. Jadi Bapa itu, Dia adalah yang menyertai dan melindungi kita. Dia Bapa yang memelihara hidup kita begitu. Di tengah krisis ekonomi, di tengah masalah kesehatan, mungkin di tengah masa depan yang kelihatan suram, ingatlah bahwa kita punya Bapa yang mengasihi dan peduli kita. Amin kok? Makanya dia berkata dalam tulisannya, firman Tuhan bilang, Bapa, dia Bapa yang Allah Bapa menyertai. Jadi Bapa yang peduli begitu. Ibu-ibu di sini jangan terlalu cemas, khawatir dengan harga sembako yang mulai naik. Amin kok? Kenapa? Karena engkau punya Bapa yang akan menyertai. Dia peduli, Dia akan melindungi engkau. Ya kan, hari ini kan semua harga naik. Yang turun itu kan hanya air mata. Semua naik Bapak Ibu. Yang turun hanya air. Nah jangan khawatir, karena kita punya Bapa. Berkat Allah Tritunggal itu ada. Dia Bapa yang akan memelihara kita. Amin kok. Bapak-bapak dong juga, jangan karena stres cicilan rambut dong rontok semua. Ya, saya tidak bilang bahwa yang rambut rontok karena dia stres, tapi itu bisa memicu juga. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang akan memelihara kita dan menyertai kita. Allah sudah berjanji, berkatnya pasti akan dicurahkan bagi anak-anaknya. Firman sudah berkata toh, janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah sehasta apapun dalam hidup kita, termasuk menambah rambut satu juga tidak. Mengurangi ada, begitu toh. Makanya firman tuh bilang jangan khawatir. Kenapa? Kita punya Bapa. Yesus bilang, lihat itu burung-burung di sana yang tidak punya kebun, tidak punya ladang, mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak menanam, ya tidak membajak. Tapi Bapa memelihara mereka. Apalagi ibu-ibu, apalagi bapak-bapak, orang-orang percaya. Engkau jauh melebihi mereka. Melebihi burung-burung itu. Yang kedua, Yesus Kristus adalah harapan dan kekuatan. Sehingga lewat kasih karunia-Nya di atas kayu salib, Yesus memberi kita kekuatan. Kalau saudara lelah, mungkin saudara merasa gagal, atau sedang mengalami krisis, datanglah pada Yesus. Amin. Karena di dalam Yesus itu selalu ada kesempatan kedua. The second chance, itu selalu ada. Jadi rugi kalau saudara tidak datang kepada Dia. Merasa gagal, kemudian membenci, melarikan diri dari Dia. Padahal di dalam Dia selalu ada kesempatan kedua. Karena itu kalimat berkat ini diucapkan oleh Paulus. Allah Bapa yang menyertai, dan juga di dalam Kristus kita punya harapan. Hubungan keluarga yang mungkin retak bisa dipulihkan oleh kasih karunia Yesus. Bisa. Dan yang terakhir, Roh Kudus yang menghibur dan menolong serta yang memimpin kehidupan kita. Roh Kudus Bapak Ibu adalah penolong. Dia diutus untuk menyertai kita semua. Dia tidak pernah cuti Bapak Ibu. Roh Kudus itu tidak pernah cuti. Jadi saudara tidak perlu tanya-tanya jadwal baru berdoa, karena Dia tidak pernah cuti. Dia tidak pernah tidur.

Kalau ibarat handphone, dia tidak pernah mematikan dia pun handphone. Saat saudara kesepian, ya, kalau ada anak-anak muda yang mungkin merasa tidak dimengerti dalam kehidupan mereka, ya, Roh Kudus ada untuk menghibur, memimpin kepada apa? Kepada kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, bertumbuhlah, mari kita bertumbuh di tengah kehidupan, di tengah badai kehidupan, seperti jemaat di Korintus. Kita semua membutuhkan perkataan berkat peneguhan yang bersumber dari Allah Tritunggal. Jadi jangan kita cari peneguhan diri di media-media sosial. Karena di media sosial ini hari saudara dipuji, besok saudara bisa direndah-rendah, serendah-rendah mungkin. Tapi carilah peneguhan itu di dalam Tuhan, karena dia tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dia sudah teguhkan saudara, saudara akan tetap berdiri teguh di situ, melewati badai seperti apapun. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, berkat peneguhan dari Allah Tritunggal itu kekal, teguh, dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Mari kita terus bertumbuh. Badai boleh datang, ya, angin ribut boleh mengamuk, tapi kalau Allah Bapa melindungi kita, Yesus Kristus memberi kita harapan, dan Roh Kudus menghibur kita, maka tidak ada satu kuasa di bumi yang sanggup menghancurkan kehidupan kita. Kita pulang dengan sukacita, membawa berkat peneguhan ini. Tuhan memberkati Bapak Mama semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengaminkan firman Tuhan tadi dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

umat yang dikasihi Tuhan. Dari berbagai penjuru kehidupan, kita dipanggil untuk bersatu dalam kasih Allah Tritunggal yang meneguhkan. Ia yang mempersatukan perbedaan, juga yang mengalirkan berkat dalam setiap hidup dan karya kita. Maka marilah kita memberi bukan sekedar dari apa yang kita miliki, tetapi dari hati yang telah disentuh oleh kasih-Nya, sebagai ungkapan syukur yang hidup dan yang menyatukan kita. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami datang mengagungkan dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, meneguhkan kami untuk menaikkan syukur atas segala kasih dan anugerah kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Di dalamnya kami dapat menikmati kebersamaan dalam keberagaman. Kami juga dapat menikmati kekuatan dan kesehatan. Kami juga menerima berkat-berkat anugerah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini Tuhan, dalam ungkapan syukur kami, kami hendak memberikan persembahan kepada-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan ini. Biarlah persembahan kami menjadi alat yang berguna dalam pekerjaan pelayanan. Kami juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Terimalah dan sambutlah kami ya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami datang berdoa, bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga. Amin.

0: Cuma Tuhan yang terkasih, mari kita satu hati dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami datang dan menyembah di Kau. Terima kasih untuk peneguhan yang Bapa berikan bagi kami, bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi, Engkau peduli, Engkau Bapa yang menyertai dan melindungi kami. Kami mengalami kekuatan baru, sebab kami tidak lagi mau khawatir akan hari ini, hari esok, karena kami punya Bapa yang setia untuk memelihara kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Yesus adalah pengharapan bagi kami. Bahkan di dalam Dia kami diberikan kasih karunia, bahkan kesempatan-kesempatan untuk diperbaiki di dalam kebenaran, supaya hidup kami juga menjadi berkat di tengah dunia ini. Karena itu kami mengalami kekuatan yang baru, bahwa di dalam Kristus kami punya hari esok. Kami punya rancangan-rancangan kehidupan yang Dia buat untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kami. Di dalam Roh Kudus yang adalah penghibur, penuntun kepada kebenaran, kami menjadi kuat ya Tuhan hari ini. Karena sekalipun badai datang dan pergumulan silih berganti, kami punya Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada kebenaran, sehingga kami tetap berdiri teguh di dalam iman dan percaya kami. Kami sadar bahwa di tengah pergumulan dunia ini, ya Allah, ada begitu banyak rupa-rupa pengajaran-pengajaran yang sesat, bahkan yang membawa dosa di hadapan Tuhan. Dan seringkali kami gagal sebab persekutuan kami dikacaubalaukan oleh rupa-rupa pengajaran, sehingga kami menjadi tidak rukun. Kami gagal untuk membangun persekutuan sebagai tubuh Kristus. Bahkan kami kemudian gagal membangun hubungan bersama dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Teristimewa perkataan berkat yang Tuhan berikan bagi kami, yang menguatkan kami dan memberikan kami damai sejahtera yang sejati untuk kami melanjutkan kehidupan yang masih Bapa percayakan dalam hidup kami. Allah Tritunggal yang memberkati kami dengan berkat peneguhan, kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anak Tuhan hari ini. Mereka yang datang sebagai suami, sebagai istri, Tuhan memberkati. Biarlah dalam pergumulan rumah tangga mereka menghormati kerukunan di dalam Kristus, sebab di situ Tuhan mengirimkan berkat bahkan kehidupan. Sebagai anak-anak muda yang sedang mencari diri, bahkan mungkin mereka ada di lingkungan yang penuh racun sekalipun, biarlah mereka ditolong oleh kuasa Roh Kudus. Mereka menemukan kebenaran, dan biarlah mereka berpegang teguh, sebab di luar Kristus tidak ada masa depan. Kami mohon Tuhan menolong mereka sekalian yang datang sebagai anak-anak, mungkin yang masih kecil, yang belum mengerti tentang kehidupan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus mengerti mereka, dan Roh Kudus dengan kuasa-Mu mereka dapat mengenal Engkau. Berkatilah mereka ya Tuhan, anak-anak kami sekalian, biar mereka bertumbuh menjadi generasi dari orang-orang pilihan yang akan melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk keadilan, kebenaran, dan kesembuhan bagi dunia yang sedang terluka. Terima kasih ya Tuhan untuk rangkaian bulan budaya yang kami rayakan sampai hari ini. Kami menutupnya dalam Minggu Trinitas. Kami percaya bahwa kami datang dari berbagai-bagai perbedaan, dan Tuhan tidak menuntut kami harus menjadi sama, tetapi Tuhan mau memberkati kami supaya melalui perbedaan itu kami menjadi berkat satu terhadap yang lain, dengan menopang, saling mendukung, saling mengampuni, menerima satu terhadap yang lain, dan hidup dalam kebenaran yang Tuhan telah beritakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini, pemandu puji-pujian, hamba-Mu yang memainkan alat musik, Tuhan memberkati. Biarlah buah-buah pelayanan yang mereka persembahkan berbau harum di hadirat Tuhan. Masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka, Tuhan buka selalu. Dan biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan dalam ungkapan syukur anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tim IT yang mempersiapkan liturgi bahkan sampai ibadah, demikian juga dengan koster, security, driver, karyawan-karyawati yang Tuhan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan memberkati hamba-hamba. Penatua, diaken, pengajar yang akan masuk dalam pelayanan di minggu yang baru, Tuhan berkati. Bersama seluruh jemaat Tuhan, biarlah persekutuan yang indah tercipta, kerukunan dipersembahkan kepada Tuhan, dan biarlah setiap berkat dan kehidupan mengalir dalam kehidupan hamba-hamba. Kami taruh yang sedang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Kristus, biarlah mereka disembuhkan dan dipulihkan. Kami taruh seluruh kehidupan, pekerjaan, setiap suami ke dalam tangan kasih Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, biarlah mereka tetap bersuka cita, karena Tuhan pasti membuka jalan setiap saat, setiap waktu. Engkau tidak tertidur, dan Engkau sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi para suami. Sebagai istri-istri, Tuhan memberkati. Biarlah mereka senantiasa hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dalam iman dan percaya bahwa di tangan mereka Tuhan titipkan pengajaran-pengajaran yang benar bagi keluarga, bagi anak-anak. Biarlah mereka tetap teguh di dalam doa sekalipun badai dan pergumulan. Menangkan mereka ya Tuhan untuk keluarga, untuk rumah tangga, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, ini doa sembahyang syafaat kami. Kami sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia yang datang dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menopang kami dan meneguhkan kami dalam syiarah perjalanan kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat.
1: Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu jemaat untuk kita mengikuti warta jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2026. Pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Simri Jorsi Adino Sole STH yang berkenan memberi kebaktian pagi ini. Kepada unsur pelayan, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Dekan Pengajar, Tim Muger, Tim IT, serta seluruh jemaat, baik jemaat Polikarpus maupun jemaat tamu yang berkesempatan berbakti bersama pada pagi ini, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Informasi pelayanan hari ini, kita ada di penghujung perayaan Minggu Budaya dan Bahasa, dan kita diiringi oleh multi etnis yang kita saksikan tadi. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman yang mendampingi kita. Dan informasi pelayanan kebaktian minggu depan seperti biasa, 3 kali kebaktian, pertama jam 6 pagi, kedua jam 8, ketiga jam 18. Sedangkan di Gereja Ekumene Christianity Polres Belu akan berlangsung jam 9. Dan untuk Bapak Ibu Majelis yang bertugas maupun tim Muger Full Group Paduan Suara Solo, Bapak Ibu dapat memperhatikan di jadwal yang kami siapkan. Berikut jadwal perkunjungan Bapak Ibu Pendeta, calon vikaris, vikaris Karen Ryan diatur sebagai berikut. Hari Rabu 3 Juni 2026, Vikaris Mega Christine Haba di Reon 18, calon Vikaris Ferdianus Un di Reon 19, dan Bapak Pendeta Simri Georgia di Nusolestia di Reon 20. Mohon Bapak Ibu Koordinator dan Majelis mengatur pelayanan tersebut. Di waktu minggu depan ada pelayanan baptisan kudus, sehingga Bapak Ibu kami mohon untuk Bapak Ibu yang berencana untuk membaptis anak dapat mendaftar melalui koordinator rayon masing-masing untuk mendapatkan pelayanan. Informasi ibadah gabungan perempuan Gemit Polikarpus Otambo akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juni 2026 jam 17.00 WITA bertempat di Gereja Polikarpus Otambo. Dimohon kepada Bapak Ibu-ibu perempuan Gemit untuk mengikuti ibadah dimaksud, dan yang memimpin diatur tersendiri oleh UPP dan badan pengurus. Berikut berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga mendiang Yonathan Melkias van Mey di Reon 15 pada hari Senin 25 Mei 2026, dan jenazah telah dikuburkan pada hari Rabu 27 Mei 2026. Majelis dan seluruh jemaat Polikarpus Otambo mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus pemilik kehidupan memberi penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Informasi liturgi untuk petugas, baik pemimpin ibadat, organis, pemandu pujian, serta petugas Bapak Ibu Majelis dapat memperhatikan jadwal yang kami lampirkan. Informasi keuangan, baik pemasukan pembangunan maupun penerimaan pengeluaran kas jemaat minggu yang lalu, Bapak Ibu sudah memperhatikan di lampiran laporan warta jemaat. Kami informasikan bahwa penerimaan untuk pembangunan aul dan rumah pelayan yang sedianya dimasukkan dalam laporan ini tidak sempat dimasukkan karena kesalahan teknis kemarin. Minggu depan akan disampaikan secara rinci. Ya, berikut informasi dari kaum Bapak Klasis Belu ada mengadakan basar berupa RW dan ayam garo rica yang ada di halaman bagian timur gereja. Mohon Bapak Ibu bisa membelinya untuk mendukung kaum Bapak dalam menjalankan program-program kaum Bapak tingkat klasis. Yang terakhir, jumlah jiwa yang hadir pada kebaktian kedua pagi sebanyak 271, laki-laki 103 dan perempuan 168. Demikian beberapa informasi tambahan yang kami sampaikan lewat warta jemaat pagi ini. Seperhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Salam.

0: Umat Tuhan yang terkasih, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, kita telah datang membawa warna, membawa luka, membawa harap. Di hadapan Allah Tritunggal, segala yang tercerai kini dipersatukan dalam kasih yang tidak terputus, kasih yang meneguhkan hidup kita.
1: Lihatlah benang-benang yang berbeda ini tidak kehilangan warnanya, namun justru menjadi indah karena bersama. Demikianlah kita dipanggil bukan untuk menjadi sama, melainkan untuk saling melengkapi dalam kasih Allah yang meneguhkan.

0: Kita berikan ucapan terima kasih kepada semua budaya yang sudah mengambil bagian selama bulan budaya di bulan Mei tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi kita berikan aplaus untuk semua budaya. Ya. Shalom.
1: Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita bersahutan dalam pengutusan ini. Umat Tuhan, kini kita akan melangkah kembali ke jalan hidup yang nyata, ke ruang-ruang kehidupan di mana perbedaan dapat melukai, namun juga dapat menjadi berkat. Kita tidak berjalan sendiri. Allah menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, dan mempersatukan yang tercerai. Karena itu, jadilah tenunan kasih yang meneguhkan, yang rapuh, merajut yang retak. Jadilah pembawa yang menghadirkan pengharapan di tengah luka dan perbedaan. Hiduplah sebagai satu tubuh, meski berbeda-beda, tetaplah untuk saling menguatkan, tetaplah untuk saling meneguhkan dalam kasih Allah yang sama.

arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: Mari berseduh sejenak.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tembuah, dari studio kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat berhari Minggu, dan selamat menikmati kebersamaan Anda di hari Minggu ini. Sesaat lagi saya Fenty Mau bersama tim Tembuah pagi mohon pamit, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan juga kami akan hadirkan siaran Idola Anak, di mana dengan topiknya Aku Indonesia, Aku Pancasila, yang akan dipandu oleh presenter adik kita cantik, yaitu adik Belva Basita Martono.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atambua pagi ini. Dengarkan selalu Atambua pagi ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Salam jumpa teman-teman. Senang rasanya saya presenter Belva Basita Martono kembali menyapa teman-teman di siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat dan tetap bahagia ya. Teman-teman yang ada di Belu, Malaka, Teteu, dan Alor, serta dimanapun teman-teman berada, terima kasih untuk semangatnya sudah bergabung saat ini. Nah, tema siaran Idola Anak kali ini tentang Aku Indonesia, Aku Pancasila. Yuk teman-teman, tetap semangat mengikuti siaran Idola Anak hingga tuntas ya. Berikut Belva ingin kasih sebuah lagu buat teman-teman. Selamat mendengarkan.

merupakan dasar negara dan ideologi negara. Nah, teman-teman, dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan negara berpedoman pada Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila juga disebut dengan ideologi negara. Teman-teman, ideologi adalah ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Dalam pengertian yang lebih luas, ideologi merupakan pedoman dan pandangan hidup bagi suatu bangsa. Nah, teman-teman, tanggal 1 bulan Juni, masyarakat Indonesia selalu memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Peristiwa ini tidak lepas kaitannya dengan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, BPUPKI memiliki tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang pada saat itu dikenal sebagai Pancasila. Nah, teman-teman, ada 3 tokoh nasional yang berperan dalam mengutarakan usulan dasar negara pada sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman, pada sidang kedua BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juni itu, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, juga menyampaikan gagasannya dalam pidato yang bertajuk Lahirnya Pancasila. Teman-teman, awalnya pidato ini disampaikan Soekarno tanpa judul, tetapi mantan ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Wedyodiningrat memberikan judul pada pidato tersebut yang diberi nama Lahirnya Pancasila. Tak hanya tanpa judul, teman-teman, Soekarno juga melakukan pidato tanpa persiapan tertulis alias disampaikan secara aklamasi. Narasi yang disampaikan oleh Soekarno ketika dituliskan ke dalam ketikan mencapai 17 halaman loh. Dalam narasi pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno tersebut, beliau juga mencantumkan rumusan 5 dasar negara, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Selanjutnya yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan. Lahirnya Pancasila. Teman-teman, nama Pancasila sendiri diambil dari serapan bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila berarti dasar dan sendi. Nah, teman-teman yang baik, nama Pancasila ini pertama kali diutarakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di acara sidang

tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, sila-sila Pancasila sudah berbunyi seperti yang kita kenal, yang kita hafalkan, dan kita hayati hingga saat ini. Teman-teman, selain disahkan, Pancasila juga disetujui untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar, ya.
0: Hey, Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen
4: Aku Ingin Tahu.
5: Teman-teman yang baik, terima kasih untuk semangat kalian masih setia di

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

Seperti kita tahu bahwa tanggal 1 Juni adalah peringatan hari kelahiran Pancasila. Kota Ende menjadi saksi sejarah lahirnya dasar negara Indonesia. Dulunya, Soekarno sebagai bapak pendiri bangsa merenungkan dan merumuskan Pancasila yang kemudian disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, teman-teman, kita tidak boleh melupakan informasi ini. Untuk mengenal lebih jauh tentang kota Ende, simak pembahasan selanjutnya setelah lagu berikut ini yuk.

0: kota Ende sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila.
1: Di mana ya letak kota Ende?
0: Ya, kota Ende adalah nama sebuah ibu kota dari Kabupaten Ende yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, saat ini kota Ende dijadikan kota transit atau persinggahan yang menghubungkan Pulau Flores yang ada di sebelah barat dengan timur. Selain itu, sarana transportasi yang ada di kota Ende sudah memadai sebagai alat mobilisasi masyarakatnya. Kota Ende mempunyai 211 desa yang terdiri dari 16 kecamatan. Kota Ende berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara dan Kabupaten Sika di sebelah timur. Lalu Kabupaten Ngada ada di sebelah baratnya dan Laut Sau ada di sebelah selatannya. Kota Ende menjadi saksi sejarah lahirnya Pancasila. Seperti sudah kita ketahui teman-teman, Pancasila adalah dasar negara yang tidak boleh teman-teman lupakan. Rancangan Pancasila ini disusun oleh presiden pertama kita, Presiden Soekarno, yang pada saat itu sedang diasingkan ke Ende pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pengasingan ini dilakukan oleh Belanda karena Soekarno berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Bung Karno diasingkan bersama istri keduanya, yaitu Ibu Inggit Ganarsi. Selain itu, anak angkat Bung Karno dan Ibu Inggit, Ratna Juwami dan Kartika bersama mertuanya Ibu Amsi juga ikut diasingkan ke Ende. Teman-teman, selama menjalani kehidupan sehari-hari di pengasingan, Bung Karno banyak merenungkan pemikiran, diantara melahirkan butir-butir Pancasila. Akhirnya teman-teman, butir-butir Pancasila pun disempurnakan lagi oleh Panitia 9 dan dijadikan dasar negara pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Oh iya teman-teman, Bung Karno juga sempat dipindahkan dari Ende ke Bengkulu pada tanggal 18 Oktober 1938. Nah, lalu teman-teman, setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno baru mengunjungi Ende lagi pada tahun 1951. Dan itulah informasi mengenai kota Ende yang menjadi saksi sejarah lahirnya Pancasila, dasar negara kita.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

kasih sudah semangat mengikuti siaran Idola Anak hari ini. Jangan lupa ikuti lagi siaran anak untuk edisi berikutnya. Tentu saja hanya di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia Atambua. Pantun dulu dong. Si Danar keliling Asia. Di Asia hanya duduk sila. Apa dasar negara Indonesia? Yaitu hanya Pancasila. Yeay! Aku Indonesia, aku Pancasila. Akhirnya, saya presenter Belva Basita Martono mewakili tim siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

teman-teman, kira-kira butuh berapa lama ingatan bisa tersimpan di dalam otak ya? Berikut penjelasannya. Teman-teman, penting untuk diketahui bahwa otak manusia adalah organ yang sangat penting bagi tubuh manusia. Bersumber dari National Geographic, otak manusia kira-kira memiliki berat 1 kg. Namun, bisa mengatur dan mengendalikan setiap hal yang kita lakukan. Tidak hanya saat terjaga, bahkan ketika tidur otak kita juga tetap bekerja loh. Nah, dalam kondisi istirahat, otak kita dapat menguras sekitar 20-25% energi yang ada di dalam tubuh. Sebab, kala istirahat, otak tetap bekerja dengan memastikan jantung kita berdetak, paru-paru kita bekerja, dan tubuh tetap hangat. Teman-teman, selama kehidupan manusia, sejak lahir hingga terus bertambah usia, otak kita menerima banyak sekali informasi. Semua informasi yang jumlahnya tidak terbatas ini dipertahankan dalam memori. Uniknya, manusia menyimpan memori dengan perbedaan waktu, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yuk cari tahu fakta menarik memori otak manusia.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina,
2: ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

saya, Empi Rambing, sarjana teknik, kepala SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.
1: Ya, selamat siang pendengar RRI Atambo di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambo. Selamat hari Minggu, selamat menikmati suasana kebahagiaan di hari ini bersama keluarga juga bersama orang-orang terkasih. Baik pendengar, selain sajian lagu-lagu hiburan yang kami suguhkan ke ruang dengar Anda menemani hari Minggu Anda, kami juga ingin update informasi ke ruang dengar Anda. Dari situs resmi rri.co.id, pemerintah Indonesia membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang hak asasi manusia HAM. Hal ini disampaikan langsung Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Wamenhan Mugianto. Mugianto menjelaskan rancangan Undang-Undang HAM merupakan inisiatif pemerintah dan telah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2026. Karena itu, Kementerian HAM menggelar sejumlah forum konsultasi publik termasuk di berbagai kampus untuk mencari masukan dari masyarakat. Menurut Mugianto, pemerintah menargetkan rancangan Undang-Undang HAM dapat dibahas dan disahkan pada tahun 2026. Ia menilai keberadaan regulasi tersebut sangat penting karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ia juga menegaskan bahwa revisi Undang-Undang HAM akan mengakomodasi berbagai isu kontemporer, termasuk perlindungan privasi dan data pribadi masyarakat. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan hak asasi manusia di era perkembangan teknologi digital. Ya, pendengar, informasi berkaitan Wamenhan pastikan aspirasi publik jadi dasar penyusunan rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Informasi selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: Aduh ini, sepatu udah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu Kak Ina. Jadi kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki toh?
1: Malah makin hebat Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini bantu iris itu sayur. Nah, lu istirahat dulu sedikit kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Uy, paano sa mga panan niyo? Enak eh, yung air malimpa ni. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tu melimpah nah.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!
1: Hey yo, it's not the end.

0: Balai Perumahan sudah menyatakan sekitar 80% kita punya permohonan untuk dibangun sarana prasarana di dalam kawasan TPA itu disetujui, sehingga kita berharap moga-moga tahun depan itu tidak molor lagi, walaupun efisiensi tapi itu menjadi prioritas untuk dibangun. Memang terus terang kami juga mengalami kendala terkait efisiensi itu, Pak, karena sekarang kita punya TPA yang baru itu belum maksimal, karena akses jalan masuknya kalau hujan seperti ini sangat merepotkan, dan trek yang masuk untuk buang sampah di sana itu pasti kandas semua itu, jadi kita setengah mati. Jadi kalau hujan itu kita pikiran ini, aduh gimana ini cara buang sampah besok ini, seperti itu.
1: Menjadi persoalan lain lagi, ini soal sosialisasi ke masyarakat sekitar itu.
0: Sudah kita sudah sampaikan lewat apa media, di tempat lokasi tutup juga kita sudah pasang spanduk dilarang buang sampah di sini. Kemudian teman-teman wartawan juga bantu menyuarakan di media, moga-moga masyarakat. Ya rata-rata di kota ini kan pasti punya HP Android lah, pasti mereka baca, harapan kita seperti itu.
1: Apakah bisa dieksekusi di tahun ini?
0: Menjadi persoalannya, Pak. Tapi kemarin waktu kita masih di UPR itu dari Balai Perumahan sudah menyatakan sekitar 80% kita punya permohonan untuk dibangun sarana prasarana di dalam kawasan TPA itu disetujui. Sehingga kita berharap moga-moga tahun depan itu tidak molor lagi, walaupun efisiensi tapi itu menjadi prioritas untuk dibangun. Memang terus terang kami juga mengalami kendala terkait efisiensi itu, Pak. Karena sekarang kita punya TPA yang baru itu maksimal, karena akses jalan masuknya kalau hujan seperti ini sangat merepotkan, dan trek yang masuk untuk buang sampah di sana itu pasti kandas semua itu, jadi kita setengah mati. Jadi kalau hujan itu kita pikiran ini, aduh gimana ini cara buang sampah besok ini, seperti itu.
1: Menjadi persoalan lain lagi, ini soal sosialisasi ke masyarakat sekitar itu.
0: Sudah kita sudah sampaikan lewat apa media, di tempat lokasi tutup juga kita sudah pasang spanduk dilarang buang sampah di sini. Kemudian teman-teman wartawan juga bantu menyuarakan di media, moga-moga masyarakat. Ya rata-rata di kota ini kan pasti punya HP Android lah, pasti mereka baca, harapan kita seperti itu.
1: Apakah bisa dieksekusi di tahun ini?
0: Menjadi persoalannya.

adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Pendengar, masyarakat Indonesia pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 dikabarkan dapat melihat fenomena alam langka bulan biru atau blue moon, di mana pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG pun buka suara terkait fenomena bulan biru dalam penghujung Mei 2026. Ya, peristiwa bulan biru ini diketahui menandai berakhirnya bulan Mei 2026, yakni dengan kemunculan dua kali bulan purnama dalam satu bulan Masehi. Melansir keterangan BMKG, akhir Mei 2026 merupakan masa transisi menuju puncak musim kemarau. Hal ini yang menjadi kabar baik bagi para pecinta astronomi. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Dinamika Olahraga.
1: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champion musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Restarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA. Dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikitpun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya
1: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya,

Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Firgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam tiga besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangshan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi pindah court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: Anda sudah mengikuti trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, pendengar, Neymar absen pada sesi latihan pertama Brasil jelang Piala Dunia 2026. Ia menjalani evaluasi medis terkait betis kanan. Menurut Konfederasi Sepak Bola Brasil, Neymar menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi cederanya dan ia belum bermain sejak tanggal 17 Mei lalu. Sejak memperkuat Santos Januari tahun lalu, Neymar memang terus bergelut dengan masalah kebugaran. Namun Neymar masih bisa mencetak 17 gol dalam 38 pertandingan. Neymar ditemani kepala medis timnas Brasil, Rodrigo Lasmar. Ia sebenarnya telah bergabung di kamp latihan di Teresópolis di luar kota Rio de Janeiro. Hampir dipastikan Neymar tidak akan turun di laga pemanasan jelang Piala Dunia melawan Panama di Brasilia, sementara pertandingan kedua melawan Mesir pada 5 Juni. Selain Neymar, bek kanan Danilo juga tak hadir di latihan perdana. Danilo masih beristirahat setelah bermain 90 menit di babak grup Copa Libertadores Selasa kemarin. Tiga pemain Brasil lainnya yaitu bek Marquinhos, duo Arsenal Gabriel Magalhães dan Gabriel Martinelli juga belum bergabung latihan. Mereka baru akan bergabung usai final Liga Champions. Demikian trivia Pildun 2026. Neymar absen latihan, prioritaskan penyembuhan cedera betis kanan.
0: Anda sedang mengikuti trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a. Adapun jenazah yang masuk kategori darat ta'a antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat ta'a. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga ada tanda-tanda terus di keluarga itu.

Provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Ada Iran, ada Uzbekistan juga, jangan lupa, walaupun mereka...

0: adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Pro 1 Atambua.

0: salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.
1: Sendiri bagaimana nih?
2: Kami masih menggunakan alat-alat yang seadanya begitu, karena memang kami masih home industry ya, masih kecil skalanya. Setelah itu juga memanfaatkan yang ada, karena kalau kita pakai alat berarti kita juga harus berpikir lebih panjang apakah menunjang juga dengan penjualan yang ada di alor. Jadi sementara yang masuk adalah secara manual, makanya secara segi waktu itu membutuhkan waktu yang panjang, karena dari pagi kami harus pilih itu kemiri yang bagus untuk menghasilkan minyak. Nah, kami juga berusaha supaya hasil ya, mungkin dari segi bentuk warna juga berpengaruh sekali kalau seandainya diberi campuran banyak air ataupun tidak.
1: Sejauh ini apa tantangan terbesar dalam produksi minyak kemiri ini?
2: Tantangannya itu mesti manual, jadi waktu mesti hangat kan kita harus pakai kain, harus ramas, itu salah satu hal yang tidak semua orang bisa lakukan. Jadi harus kondisi hangat, tidak boleh sampai dingin, kita harus ramas memang sampai itu minyak harus keluar. Nah, itu yang biasanya perlu tenaga ekstra. Terus sama waktu pemasakan di mana dia harus sampai betul-betul hanya minyak, tidak ada campuran air. Itu biasa yang butuh waktu lama dan juga ketepatan waktu begitu.
1: Baik, kalau untuk proses pembuatannya sendiri bagaimana?
3: Kita tahu ya, Perancis juara 98 KO berhadapan tim Senegal, tim debutan lagi waktu itu. Itu yang membuat
0: 91,5 Pro 1 Atambua.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Pendengar Salam Budaya. Edisi hari ini kami hadirkan topik Hanimak di Malaka. Hanimak dalam tradisi orang WC, Wehali, dan Wewiku di Kabupaten Malaka sejatinya berarti pacaran atau proses mencari jodoh dalam bahasa Indonesia. Hanimak pada zamannya dianggap penting dalam keberlanjutan proses penjajakan hubungan muda-mudi dalam urusan percintaan yang kemudian berlanjut pada jenjang pernikahan menurut perspektif budaya Malaka. Hanimak yang merupakan produk budaya orang WC, Wewiku, Wehali atau penduduk daerah dataran rendah di Kabupaten Malaka yang dikenal dengan sebutan lokal Emafihan. Hanimak pada prakteknya dihayati orang Malaka pada umumnya atau khususnya orang Fehan sebagai proses bertandang atau bertamu seorang pemuda ke kediaman pemudi guna memperkenalkan diri. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Hanimak, kami ajak Anda ikuti penjelasan tokoh pemerhati dan pelaku budaya Malaka, Opa Pius Seranbe S.Ag.
1: Hanimak itu apa? Seperti apa? Ya. Pacarankah atau apa? Dalam gambaran adat orang WCW Hali untuk insan muda.
2: Ya, jadi Hanimak itu pacaran. Hanimak itu tidak dimulai oleh siapa-siapa, tapi Hanimak itu dimulai oleh laki-laki. Dulu kan mantik ini susah didapat.
1: Ya.
2: Dulu kan korek api ini susah didapat. Orang ingin pasang api dalam rumah, itu dia mesti menggunakan batu yang kami bilang batu besi ai, batu merah. Ya, besi sepotong kena rabuk. Dia gesek batu dan itu menyala, percikan, lalu rabuknya ada, dia kepasang. Nah, kenapa saya dahulu tentang rabuk api untuk terangnya? Karena begini, jam-jam tertentu biasa Hanimak itu di saat dimana kegaduhan, keramaian di rumah tangga sudah mulai diam. Maka laki-laki datang, dia laki-laki dia tahu kan kita punya struktur penataan kamar-kamar di Umo Fehan itu ada yang disebut Ailalao, ya. Itu tempat ibu-ibu bersalin. Ada Haimartan, tempat duduk untuk masak. Ada namanya Lokalaran. Lokalaran itu tempat gadis. Nah, maka laki-laki yang datang dia tahu, dia kan tahu siapa yang gadis yang paling dia minat. Dia tidak ada SMS, tulis tidak tahu, tulis siapa-siapa juga takut, campur malu, dia sendiri pergi. Tapi malam kelap.

0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, proses hanimak dalam kalangan masyarakat adat Wisei, Wewiku, dan Wahali di Malaka menuntut keberanian sosok pemuda yang akan menjajaki hubungan hanimak itu sendiri sebagaimana penjelasan beliau tadi, sebab waktu pelaksanaan hanimak itu sendiri. Selain itu, dalam prakteknya, hanimak juga menuntut sosok pemuda untuk memahami kesusastraan dalam adat Malaka, sebab selain kerupawan fisik, kecakapan dalam tata bahasa yang elok juga dapat menjadi pemikat hati gadis pujaan.
1: Itu dia omong bahasa-bahasa. Bahasa sedemikian sampai tergugah.
2: Akhirnya si gadis juga dia dengar dia bangun.
1: Manek, siapaan laki-laki yang umum, nama siapa-siapa, tapi itu kalau veto itu disebut bete, walaupun dia bukan bete. Itu nama siapaan kehormatan kepada perempuan, lalu dia juga akan jawab manek. Itu pertanda dia tidak terima. Tapi kalau dia ingin menerima, dia langsung sebut nama, sekarang sang damar, begitu.
3: Berarti proses hanimak itu malam ya?
2: Malam, malam. Malam.
3: Tidak ada yang datang sore?
2: Oh tidak, tidak. Tidak. Orang tidak boleh tahu. Hanya mereka dua yang tahu. Biasa, yang begitu, yang paling tanggap itu kan mama. Ini buka sempit untuk lengan masuk saja, kepala tidak masuk. Keamanan.
3: Ada semacam cenderamata
2: begitu. Ya, dia bisa kasih tinggal kapur sirih, peret, atau kapur sirih peret, atau ini senipin, kabur murad, atau cincin. Dia kasih tinggal sebagai tanda kita taruh harapan di sini.
3: Saat itu pertanda bahwa si gadis kalau dia memberikan janji waktu,
2: waktu
3: berarti dia menerima.
2: Kan iya deh, diterima, dia terima, dia menjanji waktu. Nah itu berarti juga setahu orang tua untuk malam ini boleh datang. Dan belum ketemu orang tua, tapi untuk menyampaikan bahwa yang kita udah omong semalam sudah lapor sama papa mama itu. Maka kita ambil langkah selanjutnya.
3: Kalau hanimak itu juga ada dalam konteks kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan hajatan, bidu dan lain sebagainya, berawal dari sana.
2: Rata-rata media kami masa dulu, media untuk sampai kepada orang berkenalan itu di bidu, bidu binor. Okay, binor. Binor itu apa? Bidu. Sampai saat makan ini laki-laki duduk, perempuan yang melayani. Kalau perempuan itu dia suka apa nama pemuda tertentu, dia akan memberi pelayanan untuk kontak, bahwa nanti bisa berlanjut ya, bisa kontak awal-awal. Kalau kita kontak begitu masa sekarang sudah minta nomor.
3: Iya.
2: Tapi kelihatannya perempuan lebih aktif mengambil pelayanan untuk
3: pribadi tertentu.
2: Tapi dia sekarang sudah pasang. Tapi dia yang proaktif untuk memberikan semacam pelayanan kepada pasangannya jauh lebih. Binor.
3: Nah, itu soal binor itu siapa yang selenggarakan?
2: Itu kan orang tua-tua. Jadi orang tua itu ada. Itu orang tua ada, binor itu.
3: Tapi dalam proses hanimak ini, sampai dengan mau menikah itu harus berapa kali hanimak? Berapa kali bertandang?
2: Itu tidak? Tergantung.
3: Oh, tergantung.
2: Tergantung. Jadi, kadang begini, ada juga perjumpaan di pasar, di mana-mana, terus mulai
3: hanimak.
2: Nah, mana kan mulai di bahasa-bahasa itu kadang-kadang sudah kasih tahu memang. Kalau bahasa, kalau orang Sunda asun neteino, kita emang mah takayat main intentin. Kalau asun neteino, nak sebentar malam. Kalau anjing gonggong, itu saya anggap itu orang mengganggu. Tidak, itu anjing punya tuan, tapi anjing belum kenal betul. Itu dia modus dia
3: melakukan pemain.
2: Nah ya. Itu anjing gonggong dia sedia. Ini lepas pun tidak dengan anjing gapeng gonggong ini.
3: Iya.
2: Oh seni sekali nam.
3: Kemudian berlanjut sampai hanimak ini tidak ditentukan. Tapi kalau sampai kemudian dari hanimak ini bermuara pada menikah, artinya dia datang betul, dia tidak pulang lagi seperti itu si cowok.
2: Begini, sekarang ada versi-versi. Ada versi di mana dia beritahu pasangan gadis, saya pergi untuk ada yang datang. Aglet ya, datang sudah. Tapi ada yang sudah pergi begitu, dia tidur di situ, dia tidak bangun. Pintu tertutup, dia tidak bangun. Pagi-pagi baru
1: ada seperti orang tua. Dia itu disiapi potong rumput untuk kayak kuda, sudah urus apa-apalah, itu tanda bahwa atnini nonon.
3: Oh, artinya dia tidak lagi pergi. Dia sudah menetapkan hati.
1: Nyaman tentian, tapi ini dia sudah keseharian sudah sini.
3: Itulah yang mungkin ada kaitan dengan kawin mengapinya orang Melaka begitu ya.
1: Ya.
3: Kawin masuknya orang Melaka, SSC 20 seperti itu.
1: Ya, dia betul sungguh-sungguh gitu. Nah, sampai keluarga laki-laki kan tunggu. Kapan ini? Biasanya begitu, laki-laki yang pergi minta. Tapi itu berlakat supi duluan, dia pergi. Tapi tidak pulang-pulang ke orang tua. Akhirnya akhir-akhir dari perempuan. Biasanya akhir-akhir itu dari laki-laki pergi untuk minta meminang. Tapi yang macam versi ini, akhir-akhir dari perempuan yang datang.
0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, dalam tradisi orang Fehan di Melaka, proses hanimak ini dikenal ada dua macam, yaitu hanimak yang esensinya atas inisiatif sendiri, dan ada pula hanimak terjadi karena pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga. Pada hanimak atas inisiatif sendiri, jika seorang pemuda atau pria diterima oleh pujaan hati dan keluarganya, maka akan ada penghubung yang didelegasi keluarga perempuan untuk mengabari pihak laki-laki demi urusan selanjutnya, manakala sang pemuda telah memilih untuk menetap di kediaman gadis pujaan hatinya. Sementara untuk proses hanimak yang berdasarkan pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga, maka sebaliknya akan diawali dengan pengiriman delegasi atau aiklete untuk meminta kesediaan gadis dan keluarganya menerima sang pria. Namun inti dari hanimak itu adalah proses saling mengenal dan tidak hanya terbatas pada kalangan muda-mudi saja, akan tetapi juga umumnya berlaku pada insan yang mencari jodoh.
3: Semua bahasa yang disampaikan semua kiasan.
1: Kiasan.
3: Benar, maka kenapa harus punya esensi bahasa yang baik, punya referensi bahasa yang baik.
1: Betul.
3: Dia harus kuasai sastra.
1: Sastra.
3: Ya. Semua pada ini. Jadi di sini hanimak itu akan berakhir ketika sudah ada laporan atau sudah ada bahasa dari apa penyampaian dari klien.
1: Orang tua, disampaikan ke orang tua. Nah, sudah dari sana beritahu ada, nanti ada bahasa di sini. Ayatnya sudah mulai jelas. Ada kenakalan dari hanimak. Kalau hanimak itu dia bertolak dari cinta yang murni, rata-rata berakhir dengan juga tindakan penyelesaian finishing yang sangat terhormat. Tapi jikalau hanimak itu tidak tujuan murni, maka terjadilah kehamilan. Jadi itu laki-laki yang hanimak tidak datang lagi. Nah, malam-malam pergi, diizinkan untuk tidak hanya pintu sempit, tapi dia sampai jadi. Itu nanti aku berenda kembali. Nah, itu kemudian berita itu disampaikan kepada pihak orang tua dari laki-laki bahwa anak kami hamil. Sebutnya kepada manek di rumah ini. Orang tua-tua mulai duduk.
3: Berarti hanimak di situ akan disudahi, karena setelah itu kan masuk, mereka harus diurus untuk nikah adat ya dulu ya begitu ya, sebelum kita mengenal agama.
1: Nikah adat.
3: Nah, nikah adat masuk dalam nikah adat. Berarti hanimak dicukupkan ketika mereka akan diikat
1: dalam perkawinan adat itu.
3: Dalam perkawinan adat.
1: Betul. Baik. Ya.
3: Terima kasih banyak Bapak tentang hanimak.
1: Ya.
0: Demikian gambaran hanimak dalam perspektif orang Fehan di Melaka. Walau kini proses itu tidak lagi dijalankan sepenuhnya, namun sebagian kecil masyarakat adat masih mempertahankan istiadat dan tradisi sebagai warisan budaya mereka. Opa Pius menyampaikan bahwa hanimak dalam kehidupan orang Fehan di Melaka merupakan tradisi yang unik dan tidak ada persis kesamaannya di daerah lain. Karena itu, hanimak menjadi identitas masyarakat tradisional Wewiku WC Wahali hingga saat ini. Saya Epi Mau mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Bilang 1,5 Pro 1 Atambua.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Jati Indonesia. Mari kita jadikan momentum Waisak ini untuk merefleksikan diri, mempererat persaudaraan.
1: Begali, alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya.

Menteri Pariwisata mengajak masyarakat untuk memaknai momen Hari Raya Waisak. Koperasi Desa Merah Putih di daerah memastikan kesiapan operasional usai diresmikan oleh Presiden. Dari internasional, Amerika Serikat menegaskan blokade militer terhadap Iran terjadi di Selat Hormuz saat ini masih berlaku. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen Hari Raya Waisak guna merefleksikan diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Lengkapnya, kami hadirkan informasi bersama Hana Syarif.
1: Hari Raya Waisak merupakan perayaan penting bagi umat Buddha untuk momen refleksi dan introspeksi diri. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen ini sebagai refleksi diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Ia menekankan nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga kompas moral untuk hidup dalam kedamaian, ketentraman, dan cinta kasih.
2: Keberagaman dan toleransi inilah yang menjadi identitas serta kekuatan sejati Indonesia. Mari kita jadikan momentum Waisak ini untuk merefleksikan diri, mempererat persaudaraan, dan menjaga kelestarian alam demi kedamaian bersama.
1: Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai tema Waisak pada tahun ini, yakni Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan konflik. Menurutnya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan.
3: Sebagai Menteri Agama, saya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan penuh khidmat. Dan sebagai bagian daripada keluarga besar umat beragama, saya meyakini bahwa merawat harmoni adalah tanggung jawab kita bersama. Agama hadir untuk memanusiakan manusia.
1: Momentum Hari Raya Waisak diharapkan dapat memperkuat semangat kebajikan dan persaudaraan di tengah keberagaman. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmoni serta menebarkan nilai cinta kasih demi kedamaian bersama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau masih menunggu persiapan operasional koperasi usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Muhammad Fisah punya informasinya.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP.

0: Donggala alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
1: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
2: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari, karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
1: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, pendengaran pemirsa. Pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Ayu Citra menyampaikan selengkapnya.
4: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Mare Ufa yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
5: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 7.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insyaallah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar bongkar ratun.
4: Di agenda ini pula, Wapu Kediri dan Mare Ufa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Govinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
6: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
4: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
3: Warga kota Banda Aceh menerima 40 ekor sapi kurban dari masyarakat Turki melalui Somunju Baba pada Hari Raya Idul Adha. Dan selain itu, informasi lengkap ini disampaikan oleh Tisi Maulidia Putri.
7: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sarudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh. Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua.
8: Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
7: Warga Kota Banda Aceh Abdullah menyampaikan terima kasih atas bantuan kurban dan berharap hubungan Aceh dengan Turki dapat semakin harmonis.
9: Terima kasih kepada Turki atas korbannya. Semoga dengan korban ini lebih meningkat lagi hubungan Aceh dengan Turki.
7: Daging kurban yang dibagikan memberi kebahagiaan dan dapat dinikmati oleh masyarakat pada perayaan Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 17 tahun pasca pemekaran menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara hingga kini masih tertinggal dari kebutuhan dasar, seperti air bersih maupun listrik dan infrastruktur jalan yang belum memadai. Selengkapnya ada Inda Febrianti Pulolo.
10: Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota?
11: Pengadaan air bersih di ibu kota serta penataan ibu kota menjadi PR atau pekerjaan rumah pemimpin Nias Barat yang belum terrealisasi hingga saat ini. Hal ini diungkapkan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011-2016 Adrianus Arozidugule saat diwawancara RRI. Ia mengatakan untuk saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan air bersih khususnya di ibu kota Nias Barat. Di masa kepemimpinannya hal ini meski sudah diupayakan namun tidak terrealisasi akibat berbagai kendala teknis.
10: Yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota? Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan.
11: Sementara itu, Bupati Nias Barat Eliina Suwaru menjanjikan persoalan air bersih yang menjadi masalah klasik di wilayahnya itu bakal teratasi pada akhir tahun 2026 ini. Eliyunus mengatakan, paling lama akhir tahun ini air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga, meski untuk pada tahap awal akan dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat kota. Ia mengatakan di bawah kepemimpinannya, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah itu satu persatu disediakan.
12: Terkait tadi air bersih, ya air bersih mudah-mudahan tahun ini sudah kita laksanakan pembangunannya. Sehingga kita berharap paling lama 2027 awal atau 2026 akhir, ini air bersih sudah dinikmati di Nias Barat. Tapi fokus utama dulu pasti kita ibu kota dulu.
11: Hal mendasar lainnya yang terus diupayakan pemerintah daerah yakni kebutuhan listrik. Diungkapkannya meski menurut data desa-desa di wilayah yang dipimpinnya tersebut sudah dialiri oleh listrik negara, namun ternyata masih banyak dusun-dusun yang masih gelap gulita pada malam hari.
12: Tapi kalau kita melihat beberapa dusun-dusun juga yang masih belum tersentuh listrik. Nah, tentu ini nanti yang menjadi PR, kita sedang mendata. Ada 7 desa kemarin yang sudah final dan itu kita sudah sampaikan ke PLN.
11: Selain itu, ia juga terus menjalin koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara terkait infrastruktur jalan menuju Nias Barat. Ia dan masyarakat merasakan bagaimana Gubernur Bobby sangat membantu sehingga jembatan dan jalan dapat dibangun dan melancarkan akses ke wilayah yang masih tergolong 3T tersebut.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, Inda Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masa Jaringan Masyarakat Peduli Gun Pegunungan Kendeng memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan mendorong kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat untuk mengembalikan bentang alam Karsukolilo yang luasnya menyusut drastis. Agus Pamudi punya informasi lengkapnya.
1: Di mana tambang harus melakukan reklamasi.
2: Masa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan Hari Anti Tambang Nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
3: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
2: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Karsukolilo.
4: Ya, kalau misalnya terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ini sementara kami coba pelajari aduan daripada kelompok dari JPP dari Pak Guritno.
5: Pak, dugaan backingan dari oknum polisi tadi seperti apa?
4: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
2: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemkab Pati dan bertemu dengan PD Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Karsukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh jamaah haji Indonesia telah menyelesaikan fase Arafah, Musdalifah, dan Mina, di mana pemerintah juga mulai menyiapkan pemulangan jemaah haji Indonesia secara bertahap mulai 1 Juni. Syariful Alam akan menyampaikan informasi langsung dari Tanah Suci. Alam, bagaimanakah persiapan para jamaah haji yang akan dipulangkan esok?
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji akan mulai dipulangkan pada 1 Juni tahun 2026 besok hari. Dan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan seluruh jemaah haji telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel masing-masing di kota Mekah. Dalam keterangan di Mekah, Menteri Irfan Yusuf mengatakan hingga kemarin seluruh jemaah haji yang masih berada di Mina telah diberangkatkan menuju Mekah, dan itu menandakan berakhirnya fase Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Namun ia menegaskan Mina kini sudah bersih dari jamaah Indonesia dan seluruh jamaah telah kembali ke penginapan untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji berikutnya. Meski demikian, Irfan mengingatkan masih ada sebagian jemaah yang harus menyelesaikan tawaf ibadah. Berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf.
8: Kami memastikan bahwa pada pukul 15 waktu Arab tahun ini, seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Mina telah diberangkatkan menuju hotel masing-masing di kota Mekah. Dengan demikian, fase Mina bagi jemaah haji Indonesia telah selesai. Mina sudah clear dari jemaah haji Indonesia. Seluruh jemaah telah kembali hotel dan bersiap untuk melakukan rangkaian ibadah haji berikutnya dan haram. Meskipun masa arafahnya telah selesai, masih ada rangkaian ibadah yang harus dituntaskan oleh sebagian jemaah, yaitu tawaf fardu. Sebagian jemaah memang telah menyelesaikan tawaf fardu sejak 10 hingga 13 Zulhijjah. Namun kami telah.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga Menteri Haji dan Umroh juga meminta petugas terus memberikan pendampingan kepada jemaah, terutama kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Pendampingan dilakukan agar rangkaian ibadah dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Di hari Minggu ini kami punya informasi terkait kuliner tradisional Bali yang dinilai memiliki kontribusi besar menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Sarif yang akan menyampaikan informasinya.
1: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
2: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
1: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
2: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
1: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika terhadap Iran di Selat Hormuz masih berlaku, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan pencabutan kebijakan tersebut. Pete Hegseth menyebut meskipun blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran akan dicabut, namun keputusan final tersebut akan ditentukan dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih.

0: Sementara dari dunia olahraga, ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri bersiap menatap laga final Singapore Open 2026. Mereka akan menghadapi pasangan India, Satwik Sakiraj Ranka Reddy dan Chirag Shetty, yang merupakan unggulan keempat. Pasangan Fajar Fikri memiliki modal penting, yaitu keunggulan head-to-head 2-1 dan kemenangan akhir di perempat final Malaysia Open 2026. Menjelang final, Fajar dan Fikri menyempatkan diri mengamati langsung permainan Satwik dan Chirag dalam tampil impresif mengalahkan Kim Won Ho dan Seo Song Ye. Meskipun lawan berat, Fajar dan Fikri tidak akan kehilangan kepercayaan diri. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi gelar juara Singapore Open 2026 dan siap tampil lebih maksimal.
1: Ya, yang pasti tidak akan mudah ya untuk pertandingan esok, dan tadi pun kita berdua datang lebih cepat ke gor untuk melihat permainan mereka melawan Seoul dan sangat luar biasa. Tapi itu tidak membuat kita berdua gentar. Kita besok akan coba yang terbaik aja. Ya, semoga hasilnya maksimal.
0: Sebelumnya, ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil ke final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor 2-3-21 dan 2-1-4. Informasi terkini dari Singapore Open 2026 tadi menutup warta berita pukul 13.27. Namun kami masih akan terus mengadakan berbagai informasi dengan Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan akhir pekan panjang Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

This is a journey into sound.

Ya, pendengar RRI Tamu di mana saja berada, selamat siang, jelang sore untuk Anda semuanya. Tetaplah bersemangat jalani hari Anda dan yang pastinya semoga hari Anda menyenangkan. Kita di program Prodangdut adalah kita, dan seperti biasa sudah kami siapkan lagu-lagu untuk menemani Anda semua. Dan boleh Anda pilih ya, melalui line telepon, SMS atau WhatsApp di nomor yang sama 0812460102, atau juga boleh gabung via Facebook RRI Tamu, ada status Prodangdut di sana, dan langsung saja berkomentar. Oke, saya mau udarakan yang sudah gabung di WhatsApp ya. Di sini ada Bung Nilis Probur, katanya pilih lagu nomor 4 terkirim untuk semua yang lagi pantas, semoga bantu goyang. Oke deh. Yang pilih 1 bantu goyang, rame-rame kita bantu. Terima kasih Bung Nilis, semangat selalu jalani hari ini ya. Ada Kak Arie di Alor Pantar, katanya selamat siang, saya minta lagu nomor 4 untuk menghibur semua pendengar RRI Tamu di mana saja berada. Oh, 4 juga nih, kompak ya orang Alor jadi. Baiklah, 4 itu ada Ida Laida, Sepiring Berdua. Di nantikan saja Kak Ari, semangat jalani hari ini. Oke, kesendirian sering menimbulkan kesepian, namun ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Asik. Selamat siang kakak, salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Pujangga Waita dari Alor Pedangalang ingin menabur salam mengurai sepi bersama semua yang di siang ini lewat saya lagu nomor 2 Goyang Dumang, alternatifnya 10 Sibalakama. Teriring salam kangen, supporter spesial buat KM punya vokalis yang ini, juga buat semua sahabat dan fans setia Prodangdut RRI Tamu di alamatnya masing-masing. Ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Putri Tunggal, ada Bang Tobi Nenabu, ada Bang Fidel, ada Maina, ada Vero Temonob, ada Bella, ada Tiara, ada Marina, ada Ibu Fenty, ada Om Aten, ada Mama Sena, ada Bang Immanuel, ada Bang Damos, ada Bang Nara, ada Putra Lomasi, Putra Tanjung, Mang Ima, serta bersama semua warga Batu Lolong, dan tak ketinggalan buat orang-orang mana nih? Orang-orang terkasih di rumah Latawati yang sementara bersiap diri untuk ibadah syukur di sore ini. Selamat dan sukses selalu untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kakak Selom. Ya, terima kasih juga Kak Pujangga Wayata di Alor Padang Alang. Semangat selalu, selamat hari Minggu, Tuhan berkati ya. Ada Galuna Sega, dangdut adalah kita. Selamat siang, selamat hari Minggu, Kak, apa kabar? Puji Tuhan baik. Request lagunya bukan kaleng-kaleng, terima kasih. Semangat ya, Kak. Oke, Galuna, terima kasih. Semangat selalu juga untuk Galuna ya. Baik, lagunya saya hadirkan, dan seperti biasa ya, Prodangdut akan berlanjut lagi nanti hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan di sesi kedua Anda bersama rekan saya Kak Arda Fahid.

0: apa kata Romo Innocentius Nahakberek, ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikir-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai

0: Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saya Jana berada. Selamat hari Minggu, selamat akhir pekan ya. Edisi Minggu 30 Mei 2026 saya dapat kembali menemani Anda dengan semangat yang baru di hari Minggu, hari yang terakhir di bulan Mei 2026. Tidak terasa ya pendengar, bulan Mei akan segera meninggalkan kita. Tapi apakah kita sudah semaksimal mungkin berusaha atau melakukan sesuatu hal di bulan ini, dan apakah bulan ini sudah sesuai dengan rencana kerja kita, sudah kita kerja sekuat tenaga, dan bagaimana dengan hasilnya ya, mudah-mudahan baik. Tapi bulan Mei telah berlalu dan kita akan siap menyambut bulan baru yaitu Juni 2026. Mudah-mudahan rencana kerja, target sudah kita tetapkan dan kita siap untuk menjalaninya ya, berjuang untuk mendapatkan hasil yang baik juga di bulan Juni nanti. Oke, Atambua sore ini pendengar, kita lanjut dengan Prodangdut sesi yang kedua. Nah, lagu yang kami siapkan di sini pendengar ada Anti Dayanka Mantanku Kepo, Edi Lau Adinda, kemudian Ria Amelia SMS, Mosa Kirana Selalu Bahagia, Aida Saskia Ayam Jago, Nadia Serlinda Percuma, kemudian Vita Alvia Simalakama. Nah, lagu-lagu ini pendengar Anda bisa request ya untuk dinikmati siang hari ini. Jadi tinggal nanti Anda pilih saja dan langsung saja Anda memberikan komentar di Facebook RRI Atambua karena sudah ada postingan di sana, dan bisa juga kirim WhatsApp atau voice note ya, dan langsung telepon saja di nomor kami 08124601-0202. Kita sapa penelpon yang pertama di sesi yang kedua. Halo Prodangdut, selamat sore.
2: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga, sehat tuh?
1: Selalu sehat yang pastinya. Selalu sehat dan
2: alhamdulillah.
1: Selalu ceria.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Ayam jago aja kan saya.
1: Oke, okay, ayam jago ditunggu ya dari Aida Saskia ya. Salam silakan.
2: Spesial buat keluarga pulang adik-adik ya. Salam buat keluarga di rumah ya. Ini kakak Rinca yang ada di Pulau Malaya, Eka Taus, Pak Angel, dan juga buat Mama Boma yang selalu sehat. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih untuk Mas Edi yang sudah bergabung di Prodangdut sesi yang kedua ini. Dan pendengar RRI Atambua, setelah Mas Edi, kita akan menyapa lagi ada siapa dan di mana ya. Halo Prodangdut, selamat sore.
3: Selamat sore Kakak Arda, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, apa kabar Kak Vero?
3: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Amin ya. Oke, mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Selalu Bahagia.
1: Oh, Selalu Bahagia ya. Oke, ya. Siap. Salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat ya di jalan. Terus buat masyarakat yang lewat, ada Ibu Vinci di Ayo Tupas, Mama Ina di Keluar Jadi Miki-Miki, Kakak Yusuf Pasti Fasil Veno, Mama Andro, Mama Jiven di Wenlasi, Bapak Fidel di Soe, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Kakak Yano, Bapak Tirosa, ada Ibu Vinci Panasana.

0: Mbak Ujang, ada Bapak Pati Fernandes, ada Kakak, oh ya Kakak Yeri, Bapak Marcel, ada Bapak Pemir Genari, Kakak Nara, Bung Jamos, ada Bung Gawai Muna, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Ibra Tema, Ibu Lili, Kak Ibu Niru, Kakak Heka, Bapak Muasa Jakarta yang lagi santai dalam hatinya masing-masing dengan ucapan selamat sore, salam kompak selalu dan selamat berakhir bulan Mei.
1: Iya.
0: Untuk Kakak Arda, terima kasih banyak. Selamat sore Kakak.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore untuk Vero Tamonop di TTS Putun ya, Putun TTS. Lagunya ditunggu Mosa Kirana ya, dengan judul Selalu Bahagia. Baik pendengar Pro 1 RRI, kita akan sapa lagi penelpon. Halo Pro Dangdu, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo Pro Dangdu, selamat sore.
3: Selamat sore-sore. Dangdut adalah kita, keadaan selamat berakhir bulan.
1: Oke. Ini kok ayu sekali. Apakah memang kurang sehat atau bagaimana ini?
3: Iya, orang ayu. Kami orang ayu.
1: Eh, baik su, kalau ayu begini kita senang ya.
3: Si ayu-ayu yang indah di mikrofon.
1: Baik su, kalau begitu. Apa kabar Bunda Desi?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, kalau sehat-sehat selalu. Dan ini mau request lagu atau mau salam-salam nih?
3: Ya, meminta lagu, kalau dikasih, tidak dikasih juga, tidak mengapa lah.
1: Kalau begitu, kalau saya tidak mau kasih bagaimana?
3: Iya, no problem, tidak ada permasalahan di antara kita.
1: Oh, jangan ada masalah di antara kita ya, harus yang fine-fine saja Bunda Desi, sepakat betul.
3: Fine-fine aja, lewat Pro 1.
1: Benar, baiklah, kalau begitu mau request, nah request lagu apa nih Bunda Desi?
3: Lagu nomor 4.
1: Yang mana? Sepiring berdua atau tunggu-tunggu? Tadi Erde ada sempat sampaikan Ria Amelia atau Nadia?
3: Oh, Ria Amelia, Sa.
1: SMS. Oke, baik kalau begitu. Nah, salam-salam, Su.
3: SMS saja.
1: Salam-salam untuk siapa-siapa ini?
3: Salam pertama buat Kak Arda yang lagi bergiat di sore hari ini. Selamat sore, salam sukses. Salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, terus
3: buat semua all crew di pantauannya, di ucapan selamat hari Minggu, selamat akhir bulan di tahun 2026 ini, dalam bulan Mei.
1: Iya.
3: Buat fans-fans yang sudah lewat, ada Mas Edi, ada Bapak Henrikus, ada Justin kah di Kuneri juga, ada Marina, ada Bella Pustita, Bapak Oke, Bang Bento, ada Rinceka, ada Ica Taus, ada Bung Ganu Nesali, Bapak Gap Dimanlea, Bapak Edi Diliuduk Soho, Bapak siapa ya, Bapak Tirosa, Bapak Tio di Tumbakun, ada Mama Ina, ada Maria Petara, ada Tiara, Bapak Fidel, ada Vero Temonov yang baru lewat, ada Ibu Tempi, ada Delphi.
1: Iya.
3: Ada ucapan selamat hari Minggu buat Mama Jisen, Mama Aya, Mama Yeli, Mama Delphi Vanafanu, Yusen Kaes. Pokoknya buat semua-muanya saja, dan ucapan selamat hari Minggu, selamat berakhir bulan Mei 2026. Tuhan memberkati kita semua.
1: Okay.
3: Buat Kak Arda, selamat bergiat, sukses selalu. Dadah Kak Arda.
1: Iya, dadah, terima kasih. Dadah. Bunda Desi, dadah, selamat sore. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Tambuah yang mau bergabung, kita sabar dulu ya, dengarkan lagu di sesi ini. Namun sebelum lagu, kita dengarkan yang berikut ini.

Bola Mania dimanapun Anda berada. Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini, ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Prodando.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar dari Tambo, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita bacakan dulu yang sudah gabung via WhatsApp nih. Selamat sore Prodangdut, dangdut adalah kita. Lagu nomor 7, salam sehat selalu untuk semuanya. Buat kakak yang bertugas, terima kasih banyak. Terima kasih kembali untuk kakak Paula ya. Lagu nomor 7, Mosa Kirana selalu bahagia. Tadi baru saja berakhir ya. Jadi mudah-mudahan Anda tidak melewatkannya tadi. Oke, kita lanjut lagi. Yang gabung via Facebook nih, ada Kalena Lelo, katanya selamat hari Minggu Kak. Selamat hari Minggu juga. Request lagu nomor 5, terima kasih Kakak dan utara kita. Buat semua pendengar setia kompak selalu lewat udara, salam hormat dari Keva Bensone. Terima kasih Kak Kalena Lelo. Lagu nomor 5 nih, Sabukan Kaleng-Kaleng. Ini juga tadi sudah ya. Yang ada di sini lagunya tinggal Antidayangka dengan judul Mantanku Kepo, Edi Lau Adinda, kemudian Nadia Serlinda, Percuma, dan terakhir Rita Alvia, Simalakama. Kita sapa dulu di 08-1246-01-02-02. Halo Prodangdu, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Arda, Prodangdu, Jangdu adalah kita, selamat sore hari Minggu.
1: Oke, terima kasih Mbak Ina, apa kabar?
2: Kabarnya Mbak Ina, ada terganggu sedikit kepala sakit ini, ada batu pilek adik-adik.
1: Oh, batu pilek ya, oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baiklah, Mbak Ina mau request lagu apa?
2: Lagunya tadi apa ya?
1: Lagu apa nih? Simalakama atau mau Percuma atau Adinda?
2: Yang satu lagi.
1: Oh, yang satu lagi. Percuma, Simalakama, Mantanku Kepo.
2: Iya, Mantanku Kepo.
1: Oke, baik, kalau begitu. Salamnya silakan, Mbak Ina.
2: Oke, salam yang pertama buat Mbak Arda yang lagi bertugas di studio, bersambung operator, dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada, dengan ucapan selamat siang menjelang sore, selamat berhari Minggu, dan selamat meninggalkan bulan Mei. Hari ini hari terakhir buat kita semua, dan semoga besok kita menerima bulan Juni dengan baik dan selamat.
1: Amin.
2: Nah, salam yang berikut ada Fenty di Air Tupas, ada Delphi, ada Bang Fidel di Soe, ada juga Putra Tengah di Fakfak, ada Mbak Wiga Wonosobo, ada Vero, ada juga Bung Timbar, Paman Boki sekeluarga, ada Bang Yeri, Papi Fernandez, Bang Marcel, ada juga Bang Sipri, ada juga Bella Puspita, Marina, Bapak Tenar Kenari, Pujangga Wayata, Bapak Damos, ada juga Bung Nara, Mas Edi, ada Bapak Edi, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa di Bansone, ada juga Bapak Agustinus Lake sekeluarga di Bansone, ada Bung Tio Tumbakun, ada Bang Hadi, ada Yuven Kasifatu Venu, ada yang ucapan selamat berhari Minggu dan selamat sore buat kita semua. Singkat borong buat semua-semua saja Mbak Arda yang lagi pantau pada sore ini, dia ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat Mbak Arda, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu dan pulang hati-hati di jalan Mbak Arda. Salam, selamat sore.
1: Salam, selamat sore Mbak Ina, terima kasih.
2: Bye-bye.
1: Ya, Mak Ina di Niki-Niki, ditunggu lagunya Anti Dayanka, Mantanku Kepo. Baik, pendengar dari Atambua, kita baca lagi di Facebook. Ada Thomas Kasal Lopez, lagu nomor 4 buat Yvonne Nahak. Terima kasih. Dan ada Spiring berdua tadi sudah. Eti Ciompah, katanya Pro Danut, Danut adalah kita. Hai Kak, selamat siang. Hai juga, salam buat Kakak. Kak minta lagu nomor 8, terima kasih Mama Nelson di Keva Menanu. Lagu nomor 8, Aida Saskia M. Jago juga tadi sudah diputarkan ya. Dan ikutan saja dengan lagu yang ada, karena memang lagu kita yang tersedia juga sisa Anti Dayanka Mantanku Kepo, Edi Rao Adinda featuring Neng Osin, kemudian Nadia Serlinda Percuma, Vita Alfia Simalakama. Untuk WhatsApp-nya selain Paula tadi ada juga Luna Sehingga Pro Danglut dan adalah kita. Selamat siang, selamat hari Minggu Kak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Request lagu Bukan Kaleng-Kaleng, terima kasih, semangat Kakak. Oke, kembali kasih. Kita lanjut lagi dari oke, buat Anda yang sudah bergabung ya lewat WhatsApp, pesan singkat, kemudian WhatsApp ya dan telepon, terima kasih. Dan kita akan hadirkan dulu lagu, tapi ada juga yang telepon, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Selamat sore Kak Arda, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Bung Fidel, apa kabar juga? Lama tak jumpa, tak dengar suara. Mudah-mudahan sehat ya.
3: Ada baik-baik, sehat-sehat juga Kakak.
1: Oke, syukurlah ya.
3: Sibuk dari son gabung.
1: Iya, kalau musim-musim begini, musim orang sibuk, ada yang musim panen, musim sibuk kerjaan ya. Oke dah kalau ya, begitu. Mau request lagu apa nih Kak?
3: Lagu saya baru mau nit nih Kakak.
1: Oke. Ada Percuma dari Nadia Serlinda, Edi Lau Adinda, terus Vita Alfia Simalakama. Ini yang masih ada, Bung Fidel.
3: Simalakama.
1: Oke, ditunggu ya Vita Alfia. Salam untuk siapa? Silakan.
3: Salam yang pertama buat Kak Arda yang punya vokal, semoga selalu bahagia.
1: Amin.
3: Buat adik Percuma di Keva, apa kabar juga?
1: Mm-hmm.
3: Buat Ma'it adik Niki-Niki, adik Vero Tomono Beriputun, buat adik Vinti Daya Tupas, buat Bunda Desi di Keva, dan buat Mas Iri di Tini, dan buat semua-semua yang lainnya, salam sapurata saja Kakak.
1: Iya.
3: Benar dah, salam.
1: Iya, salam. Terima kasih. Selamat sore.
3: Sore juga Kakak.
1: Baiklah, pendengar Pro Satu Radio Tambora, demikian tadi dari Kakak Fidel, dan kita akan hadirkan lagu dulu, setelah itu akan kembali untuk sesi yang terakhir di Perdangdut, Dangdut adalah kita. This is a journey into sound.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: Rodando.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita, pendengar Pro 1 RRI Tambua. Tadi si Malakamah sudah berlalu, dan juga ada mantan kekepo Anti Dayangka. Pendengar Pro 1 RRI Tambua, ini tanda-tanda kita harus akhiri Prodangdut untuk sesi hari ini. Ya, baik sesi pertama pun sesi yang kedua, yaitu artinya kita akan jumpa lagi di hari berikutnya, di jam yang sama dan juga di acara yang sama. Jadi nantikan terus acara Prodangdut yang hadir setiap hari untuk Anda di pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita harus akhiri karena di pukul 16 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Usai dinamika olahraga, tim Tambua sore ini akan menyapa Anda dengan berbagai acara siaran. Ya, akan ada update informasi untuk Anda di sore ini.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palingsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak hanya bola terjadi luar sana di belakang.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.
0: Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. PSG torehkan sejarah. Timnas Jerman mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia 2026. Fajar Fikri siap meladeni permainan pasangan India di final Singapore Open 2026.

0: Keberhasilan tersebut membuat tim besutan Luis Enrique meraih gelar Liga Champions kedua secara beruntun. PSG masuk dalam daftar eksklusif klub-klub yang mampu mempertahankan trofi Europa Cup atau Liga Champions dalam dua musim berturut-turut. Meski demikian, sang pelatih Luis Enrique menilai bahwa pertandingan berjalan dengan ketat.
1: Kami tidak menemukan ruang yang tepat, itu sangat sulit. Saya pikir kami sedikit membaik di babak kedua. Tetapi ketika Anda melihat tim seperti Arsenal yang bertahan dengan sempurna, mereka sangat kuat secara fisik dan teknis. Sulit untuk mengatasinya. Kami bisa saja membuat pertandingan berakhir 0 sama. Dan kemudian saya pikir kami memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Tetapi pada akhirnya hasilnya imbang, itu luar biasa. Itu sangat sulit, tetapi kami sangat senang. Sangat bangga dengan pendukung kami. Sangat bangga dengan semua orang yang mendukung tim, klub, dan kami sangat senang dan saatnya untuk merayakan.
0: Jika dihitung sejak era European Cup atau PSG menjadi klub ke-9 yang mampu meraih gelar minimal 2 kali berturut-turut. Sebelumnya pencapaian serupa pernah dilakukan oleh Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan. Sebaliknya, Arsenal kembali gagal mengakhiri penantian panjang mereka untuk menjadi raja Eropa. Klub berjuluk The Gunners itu kini sudah 2 kali kalah di final Liga Champions setelah sebelumnya tumbang dari Barcelona pada partai puncak musim 2005-2006.

0: Pecinta sepak bola, tim nasional Jerman siap menjalani pertandingan terakhir sebelum di kandang sendiri sebelum perhelatan Piala Dunia 2026 menghadapi Finlandia di Mainz dini hari nanti. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Bis jetzt nur von Finnland gesprochen, von sonst von nichts anderem und demnach wollen wir morgen ein gutes Spiel machen gewinnen.
2: Tim nasional Jerman siap menghadapi Finlandia dalam laga pertandingan persahabatan terakhir jelang Piala Dunia 2026. Setelah menjalani latihan di Herzogenaurach, skuad asuhan Julian Nagelsmann akan menguji hasil latihan tersebut lewat pertandingan pemanasan bersama Finlandia di Mainz, kota yang mereka kunjungi kembali untuk pertama kalinya sejak Maret 2023 lalu. Kiper Bayern Munich yang berusia 40 tahun, Manuel Neuer, telah keluar dari pensiun internasional untuk membantu upaya Jerman meraih gelar Piala Dunia kelima mereka. Ini jelas memperkuat pertahanan tim yang sedang dalam performa bagus dengan Jerman telah memenangkan 7 pertandingan terakhir. Dalam jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann mengatakan pertandingan persahabatan dapat menjadi persiapan terbaik sebelum Piala Dunia. Tentu saja pertandingan persahabatan selalu ada untuk menemukan ritme, tetapi pertandingan ini juga ada untuk menciptakan suasana positif tepat sebelum turnamen. Saya sering mengatakan bahwa Anda masih bisa mengambil pelajaran dari pertandingan yang tidak berjalan dengan baik. Selalu ada berbagai interpretasi yang dapat Anda pilih setelah pertandingan. Jika berjalan dengan baik, Anda bisa mengatakan itu bagus. Anda mendapatkan ritme yang baik. Jika tidak berjalan dengan baik, Anda bisa mengatakan itu adalah percobaan yang bagus pada waktu yang tepat. Kemudian, Anda dapat memilih berbagai macam hal. Sementara Jamal Musiala, pemain gelandang Bayern Munich, menyampaikan bahwa dirinya senang bisa bermain untuk tim nasional. Saya sangat senang. Saya belum lama berada di sini, tetapi hari-hari pertama, suasananya, seluruh tim, dan kita semua sangatlah luar biasa. Saya sangat menikmati waktu di sini. Hari-harinya luar biasa, mentalitas dan semuanya. Saya berharap bisa kembali ke lapangan besok. Laga antara Jerman dan Finlandia ini akan berlangsung di mewah arena Mainz dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menghadirkan kembali Austria yang sangat dinanti setelah terakhir kali tampil di panggung global pada 1998. Meskipun sebelumnya telah berpartisipasi dalam 7 edisi ajang utama putra FIFA tersebut. Bagaimana profil lengkapnya tangguhan tim nasional asuhan Ralf Rangnick tersebut? Berikut laporan atau bedah tim RRI berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0 sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami
1: dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pendengar legenda Jerman, Miroslav Klose tidak atau tidak hanya membawa negara yang meraih gelar juara dunia, tetapi juga mengukir sejumlah rekor yang membuat namanya abadi dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Berikut kami hadirkan informasi sang legenda Miroslav Klose, sang raja gol Piala Dunia FIFA bersama Luna Elia.
1: Miroslav Klose bukan sekedar legenda sepak bola Jerman. Namanya tercatat abadi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA dengan koleksi 16 gol, sebuah rekor yang masih bertahan hingga kini. Perjalanan Klose di panggung terbesar sepak bola dunia dimulai pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Debutnya langsung mencuri perhatian saat mencetak hat-trick sundulan dalam kemenangan telak Jerman 8-0 atas Arab Saudi. Ia kemudian menambah gol ke gawang Kamerun dan membantu Der Panzer melaju hingga partai final. Namun, impian meraih trofi harus tertunda setelah Jerman kalah dari Brazil yang diperkuat Ronaldo.
2: And in, it's 2-2, Miroslav Klose, and that is a moment of history.
1: 4 tahun berselang, saat Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006, Klose kembali menunjukkan ketajamannya. Ia mencetak 5 gol dan meraih sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang turnamen. Meski gagal membawa Jerman ke final, Klose sukses mengantar timnya meraih medali perunggu. Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, kontribusi Klose kembali terasa. Ia mencetak gol penting saat menghadapi Australia, Inggris, dan Argentina. Jerman kembali finish di posisi ketiga, sementara Klose semakin mendekati rekor gol milik Ronaldo di Piala Dunia.
2: Great save by Howard again. Not this time. Germany hit the front.
1: Puncak perjalanan Klose terjadi di Brazil pada tahun 2014. Saat berusia 36 tahun dan sempat diragukan karena mengalami cedera, ia justru tampil menentukan. Golnya ke gawang Ghana menyamai rekor Ronaldo sebelum akhirnya mencetak gol bersejarah saat Jerman membantai Brasil 7-1 di semifinal. Gol tersebut menjadi gol ke-16 Klose di Piala Dunia dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Tidak hanya itu, kemenangan atas Brazil sekaligus menjadi kemenangan ke-17 Klose di putaran final Piala Dunia. Sebuah rekor lain yang membuatnya melampaui legenda Brazil, Cafu. Di partai final melawan Argentina, Klose tampil selama 88 menit sebelum digantikan Mario Götze. Pergantian itu menjadi momen bersejarah setelah Götze mencetak gol kemenangan di babak tambahan yang memastikan Jerman meraih gelar juara dunia keempatnya. Klose pun menutup karir internasionalnya sebulan setelah final tersebut. Ia meninggalkan panggung Piala Dunia dengan koleksi 1 medali emas, 1 perak, 2 perunggu, rekor 16 gol dan 17 kemenangan. Sebuah warisan yang membuat Miroslav Klose layak dikenang sebagai Marathon Man dan salah satu ikon terbesar dalam sejarah Piala Dunia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

San Antonio Spurs memastikan tiket final NBA 2026 usai mengalahkan Oklahoma City Thunder. Spurs menang 111-103 pada game ketujuh final wilayah barat di Paycom Center Oklahoma siang tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Spurs unggul 4-3 dalam rangkaian seri playoff. Mereka menutup persaingan ketat dengan kemenangan penting di kandang lawan. Victor Wembanyama menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan Spurs, membukukan 22 poin, 7 rebound, dan 2 assist sepanjang laga. Sementara Julian Sembeni juga tampil impresif dengan sumbangan 20 poin. Pemain itu memasukkan 6 tembakan 3 angka dari 11 percobaan. Thunder berusaha bangkit melalui penampilan gemilang Shai Gilgeous-Alexander. Ia menjadi pencetak angka terbanyak di pertandingan dengan torehan 35 poin. Meski tampil kompetitif, Thunder gagal membendung efektivitas serangan Spurs. Tim tamu tampil lebih tenang pada momen-momen penting dalam pertandingan. Hasil ini mengantarkan Spurs ke final NBA 2026 sebagai juara wilayah barat, sementara Thunder harus mengakhiri perjalanan mereka di babak final konferensi.

0: Dari bola basket kita menuju ke pacuan kuda. Lovechen bersama joki Kohei Matsuyama mengamankan mahkota kedua dalam seri Triple Crown Jepang 2026 setelah memenangkan balapan ke-11 Jepang Derby 2026 di Tokyo siang tadi. Kuda dari Haruki Sagiyama Stable itu menyelesaikan pacuan dengan catatan waktu 2 menit 22,7 detik. Sementara di posisi kedua dengan selisih jarak kepala kuda antara Pantoru Naifu bersama joki Christophe Lemaire, disusul posisi ketiga Basteru bersama joki Tomoka Saito. Hanya perlu selangkah lagi untuk Lovechen bersama Kohei Matsuyama mengamankan Triple Crown Jepang 2026. Kuda berusia 3 tahun itu hanya perlu memenangkan Kika Show 2026 pada 25 Oktober mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari mancanegara kita ke dalam negeri, Persija mengirimkan 5 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Cup 2026. Mereka adalah Muhammad Fajar Faturrahman, Shane Patinama, Witan Sulaiman, Rehan Hanan, dan Excel Runtukahu. Turnamen itu dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Sebelum itu, skuad Garuda sudah menggelar training camp di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei sebagai bagian dari persiapan menuju ajang itu. Dari 5 nama yang dipanggil, hanya Excel yang berstatus debutan timnas senior, sementara Fajar, Witan, Hanan sudah akrab dengan atmosfer timnas sejak level kelompok umur. Adapun Shane Patinama menjadi salah satu pemain yang rutin mendapat panggilan setelah proses naturalisasinya rampung. Meski baru pertama kali mendapat panggilan, Excel ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ia bertekad menunjukkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda.

Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan longlist 19 pemain untuk training camp Timnas Futsal U17 yang bertanding di 6 Nation U17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Para pemain muda ini merupakan hasil seleksi ketat dari talenta terbaik dari berbagai wilayah, menunjukkan perkembangan futsal yang merata di seluruh Nusantara. Pemusatan latihan ini adalah bagian dari program pengembangan pemain usia muda untuk mempersiapkan generasi penerus futsal nasional. Kepala Badan Tim Nasional Andre Paranoan memotivasi bahwa kesempatan bisa didapat siapa saja yang berusaha meningkatkan level bermain, dan banyak talenta muda baru hadir menghiasi skuad U17. Keenam Nation U17 di Spanyol menjadi momentum penting bagi pemain muda Indonesia menguji kemampuan di level internasional dan belajar dari standar permainan global. Federasi akan segera mengumumkan jadwal training camp, persiapan teknis, taktik, fisik, dan mental para pemain.

0: Pendengar, target juara Singapura Open 2026, ganda putra Fajar Fikri siap meladeni permainan pasangan India di final. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri bersiap menatap laga final Singapura Open 2026. Mereka akan menghadapi pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy Sirasetty, yang merupakan unggulan keempat. Fajar Fikri memiliki modal penting berupa keunggulan hit-to-hit 2-1 dengan kemenangan terakhir di perempat final Malaysia Open 2026. Menjelang final, Fajar Fikri menyempatkan diri mengamati langsung permainan Satwik Chirag yang tampil impresif saat mengalahkan Kim Bon Ho, Seo Seung Jae. Meski lawan berat, mereka tidak kehilangan kepercayaan diri. Fikri bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara Singapura Open 2026. Ia menyatakan siap tampil maksimal.
2: Ya, yang pasti tidak akan mudah ya untuk pertandingan esok. Dan tadi pun kita berdua datang lebih cepat tegur untuk melihat permainan mereka melawan Seo dan sangat luar biasa. Tapi itu tidak membuat kita berdua gentar. Kita besok akan coba yang terbaik aja. Ya, semoga hasilnya maksimal.
1: Sementara itu, Fajar menargetkan kemenangan di laga penting ini.
3: Ya, yang pasti target selalu besar ya. Target selalu besar buat saya sama Fikri. Saya juga, untuk saya pribadi, saya pengen membuktikan bahwa saya belum habis. Bahwa saya belum habis karena saya masih akan haus akan prestasi, haus akan gelar, dan saya pengen ya terus berprestasi.
1: Sebelumnya, Fajar Fikri ke final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang dengan skor 23, 21, 21, 4. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berdengar dengan disampaikannya informasi dari Bulu Tangkis tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi lainnya, Anda dapat juga membuka portal resmi kami di rri.co.id ataupun follow media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat sore.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua sore kembali menyapa. Saatnya kami update informasi untuk Anda, dikutip dari rri.co.id. Pendengar, Wakil Bupati Alor Rocky Winario melakukan monitoring langsung terkait pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di salah satu dinas setelah menerima laporan mengenai keterlambatan proses pembayaran bagi sejumlah guru. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi pembayaran dapat segera diselesaikan tanpa menghambat hak para tenaga pendidik. Dalam monitoring itu, Wakil Bupati Rocky Winario juga berkoordinasi langsung bersama sekretaris dinas terkait. Menurut Rocky, keterlambatan pembayaran dipengaruhi belum lengkapnya sejumlah data dari beberapa guru. Meski demikian, ia menegaskan hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pembayaran yang menjadi kebutuhan penting para guru. Ia juga menegaskan kebutuhan gaji bagi guru merupakan hal mendesak sehingga seluruh pihak diminta segera cepat menyelesaikan kendala administrasi yang ada pada hari itu juga. Wabub juga memastikan seluruh proses pembayaran yang sempat mengalami kendala telah selesai ditangani pada hari yang sama. Pemerintah Kabupaten Alor juga berkomitmen terus melakukan pengawasan agar pelayanan administrasi bagi tenaga pendidik dapat berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Jadi pendengar, Wakil Bupati Alor tegaskan kebutuhan gaji guru harus diprioritaskan. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda.

0: Woy, pwede sa mga panan niyo. Enak eh, yung air malimpa ni. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Banyak sekarang yang resisten obat atau bakterinya kebal dari obat. 3 jebakan yang paling sering.
2: Jebakan nomor 1, badan udah merasa enak kan?
1: Kita berhenti minum obat sebelum 6 bulan. Kalau teman-teman stop minum obat sebelum 6 bulan, yang tadinya minum obatnya cuma segini, nanti harus minum obatnya segini. Dan pengobatannya memanjang dari 6 bulan bisa sampai 12 bulan.
2: Jebakan nomor 2,
1: lupa minum obat.
2: Solusinya gampang, tinggal nyalain alarm di HP kita setiap jam 9 pagi. Jebakan nomor 3, efek sampingnya banyak.
1: Yang paling bikin kaget adalah kencingnya jadi orange juice. Ini biasa kok gara-gara minum obat.
2: Kalau kita habis minum obat merasa mual-mual, gatal-gatal, atau kita penglihatannya udah mulai terganggu, segera datang ke puskesmas, konsultasi dengan dokter.
1: Tapi ingat, 3 jebakan tadi tidak boleh menghentikan satu hari pun kita untuk minum obat TB selama 6 bulan sampai habis. TB itu bisa sembuh, tapi kenapa

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah memadati kawasan Patung Bunda Maria Segala Bangsa pada Sabtu 30 Mei 2026 malam dalam rangka mengikuti kegiatan Ave Maria Naik sebagai penutupan bulan Rosario dengan memegang lilin dan jalan beriringan menuju ke puncak pelataran. Ave Maria Naik menjadi momen istimewa bagi umat Katolik untuk memperdalam iman melalui doa Rosario bersama, pujian serta refleksi iman yang dipusatkan kepada Bunda Maria sebagai teladan ketaatan dan kasih. Acara diawali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh imam, dilanjutkan dengan perarakan lilin yang melambangkan terang Kristus dalam kehidupan umat beriman. Pater Fidelis Jamali menyampaikan Ave Maria Naik bentuk penghormatan kepada Bunda Maria dengan percaya dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurutnya, tiga hal yang penting yang harus diteladani dalam bulan Maria. Pertama, terkait dengan semangat keimanan dalam hidup yang diimplementasikan dalam cinta kasih seperti ketaatan yang penuh pada kehendak Allah, kerendahan hati yang tulus, serta keteguhan iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup juga terus mewujudkan aksi kepedulian sosial terhadap sesama. Kedua, menjadi aksi Allah untuk terus menyebarkan kisah hidup Kristus serta terus mengenalkan Patung Bunda Maria Segala Bangsa ikonik di Belu yang telah mencuri perhatian di Indonesia maupun dunia sebagai wujud toleransi. Ketiga, bersatu hati untuk percaya hidup terus berdampingan dan dituntun Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda Penolong Ibu Abadi, Bunda Pelindung yang selalu menggenggam tangan umat Allah menuju Bapa. Pater Fidelis Jamali SPD juga menyoroti terkait kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tepat, penguatan perdamaian dunia dengan langkah yang tepat, keadilan akan terpelihara dengan baik. Sebagai orang beriman, dirinya mengajak semua umat mewujudkan perdamaian dunia dengan memanjatkan doa bersama kepada Allah dan Bunda Maria agar semuanya lekas pulih. Pendengar, itu dia informasi kami sampaikan untuk Anda. Ribuan umat Katolik padati penutupan bulan Rosario di Patung Bunda Maria Teluk Gurita. Informasi ini silakan akses lengkapnya di situs rri.co.id. Mendengar Pro 1, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Warta NTT Sekorwil Nusantara 6 untuk Warta Sepekan. Tetap bersama kami.
1: Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Adi Adu.
2: Pendengar, berbagai rangkaian informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi rangkuman berita Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Adi Adu. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Communication di Lippo Plaza, Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Rio mengatakan peringatan Hari Buku Sedunia, World Book Day 2026, tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang, seperti kegiatan mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
3: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia yang disingkat oleh GNB. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
2: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsih Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetap mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci menuju Indonesia Emas tahun 2045. PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan, hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mama Damaris atau yang biasa disapa Madam, perwakilan Yayasan Umedaya Nusantara, mengatakan perempuan perlu

0: Dia kerja terus.
1: Anggota Pogja 1 PKK Kabupaten Kupang, Elmi Sumarmi Ismaul, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang belajar bagi kader PKK terkait pelayanan inklusif di tingkat desa. Elmi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan berbagai penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melchiades Lakalena menegaskan kegiatan job fair bukan sekedar seremonial, tapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun hingga siang hari jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan bahwa pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah di Indonesia. Namun ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
2: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT, tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT Yosef Rasi mengatakan job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, sejumlah perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal. Merayakan Idul Adha, masjid-masjid telah mempersiapkan berbagai kebutuhan guna kelancaran penyembelihan hewan kurban. Mulai dari kepanitiaan, peralatan hingga hewan kurban itu sendiri. Salah satu panitia kurban di Masjid Raya Nurus Saadah mengatakan, untuk sementara pihak masjid sedang menunggu beberapa instansi yang akan mengantarkan hewan kurbannya. Sedangkan dari sisi kesehatan, sebelum dibagikan, pihak tenaga medis akan memeriksa kelayakan hewan yang telah disembelih.
3: Persiapan untuk kurban, kita punya tim semua yang harus ada di lokasinya, dan sapinya begitu juga harus dicek sama dokter. Kalau sapinya dia ada sakit atau penyakit, itu tidak termasuk di hewan kurban. Sesudah ini baru cek lagi dia punya hati jantungnya itu, setelah kita sembelih dia.
1: Sementara itu, dari Masjid Nurul Imam Oibobo, Ketua Yayasan H. Ismail Kasim mengatakan jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Diharapkan Idul Adha tahun ini tidak hanya sebuah perayaan semata, tetapi menjadi harapan dan rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan. Warga serbu gerakan pangan murah di Masjid Nurul Imam untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penelaah teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Dia Iswandari, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat.
4: Kita berusaha untuk menyajikan harga-harga di bawah harga pasar dan mendekatkan pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, dan kebetulan ini pada hari raya Idul Adha, supaya masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat hari raya ini bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pangan pokoknya itu dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh ke pasar, dan tentunya harga juga kita berupaya untuk lebih rendah daripada harga pasar.
1: Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi gerakan pasar murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Mama Rosa berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan agar masyarakat kecil semakin terbantu menghadapi kenaikan harga pangan.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak-anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Karena pergub ini dinilai sangat penting, bertujuan membatasi anak-anak aktif menggunakan gadget atau handphone saat berada di rumah. Untuk itu, pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat, termasuk pemerintah daerah, kabupaten dan kota, hingga level RT dan keluarga, untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
1: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian diterima juga dengan doa oleh gurunya.
0: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dan penerapan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Order Mark Sombu, menyampaikan sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anaknya selama belajar di dalam keluarga. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sektor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yusuf Leri Rupidara, menyampaikan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan yang sesungguhnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Adu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Atom Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Gua sore ini, produksi RRI Atom Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Gua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atom Gua, kami sampaikan informasi untuk Anda ya di sore ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kalabai bekerjasama dengan Puskesmas Mebung menggelar screening kesehatan kebugaran jasmani bagi seluruh pegawai pada Sabtu pagi kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan depan Lapas Kalabai dan diikuti antusias oleh jajaran pegawai. Screening kesehatan dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi fisik dan meningkatkan kebugaran pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, pengukuran tinggi dan berat badan, indeks massa tubuh, hingga tes kebugaran jasmani. Kegiatan tersebut menghadirkan tim medis dari Puskesmas Mebung yang melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada seluruh pegawai. Selain pemeriksaan fisik dasar, para pegawai juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat. Kepala Lapas Kelas 2B Kalabahi M. Arfandi mengatakan kesehatan pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Menurutnya, pegawai yang sehat dan bugar akan lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan di lingkungan lapas. Ia juga mengapresiasi dukungan dari Puskesmas Mewung yang telah berkolaborasi dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut. Ya, sementara itu dokter dari Puskesmas Mebung, Dr. Mario Gustanova mengatakan screening kesehatan bertujuan mendeteksi faktor risiko kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Ya, jadi pendengar, pada Sabtu kemarin pagi Lapas Kalabahi dan Puskesmas Mebung gelar screening kesehatan. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.go.id. Dan pendengar Pro 1 untuk Anda, sesaat lagi di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menandangkan azan maghrib untuk wilayah Atom Gua dan sekitarnya.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang diinspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.
1: Bilang 1,5 Pro 1 Atambua.
2: Pendengar Pro 1, untuk Anda semuanya, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan simak ya penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Atambua untuk edisi Minggu 31 Mei 2026.
3: Negara pemasok utama komoditas perikanan global sekaligus penopang kebutuhan nasional. 54% protein hewani kebutuhan masyarakat berasal dari ikan. Laut Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. 3 kali lipat lebih luas dari daratan kita 1,9 juta km persegi. Garis pantainya 81 ribu km terpanjang kedua di dunia. Potensi kelautan perikanan tentu luar biasa. Tapi di banyak wilayah pesisir, nelayan masih menghadapi kesulitan. Ada nelayan pulang melaut tapi tidak ada es atau box pendingin untuk menyimpan ikan. Ada yang kesulitan memperbaiki kapal. Ada juga yang sulit menjual hasil tangkapan. Pemerintah hadir lewat Kampung Nelayan Merah Putih. Kementerian Kelautan dan juga Perikanan membantu fasilitas lengkap di desa pesisir. Ada pabrik es, ada gudang beku, ada bengkel kapal, ada kios perbekalan, hingga sentra kuliner untuk mendukung kegiatan ekonomi para nelayan. Tahun ini, 1000 Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan dibangun di seluruh Indonesia.
4: Hingga April 2026, 65 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun dan siap beroperasi.
3: Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekedar tempat gotong royong masyarakat. Dari hasil laut pesisir, nelayan ikut menjaga nafas kehidupan. Pemerintah memberikan masa depan nelayan sekaligus menjamin ketahanan pangan.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radar Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kabupaten Belu, NTT, status bebas penyakit mulut kuku pada ternak, tetap waspada penyakit antraks. Bulan Juni mendatang, mahasiswa UGM, Undana, dan Timor Leste akan melakukan KKN di Kabupaten Belu. Warta Berita Minggu 31 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Ardia Faik.

0: Kabupaten Belu NTT, status bebas penyakit mulut kuku pada ternak, tetap waspada penyakit antraks.
1: Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Agustinus SPT memastikan Kabupaten Belu dinyatakan bebas dari sebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak. Ia mengatakan untuk daratan Pulau Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini berstatus sebagai zona hijau atau daerah yang sepenuhnya bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK. Penyakit mulut dan kuku PMK, penyakit hewan yang sangat menular. Penyakit disebabkan virus menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing maupun babi. Pemerintah terus memperketat pengawasan lalu lintas hewan. Beberapa langkah strategis kebijakan satu arah oleh Badan Karantina Indonesia menerapkan kebijakan satu arah bagi sapi NTT keluar daerah. Pemeriksaan ketat secara klinis terhadap hewan dan melakukan larangan masuk ternak dari daerah luar. Kendati bebas PMK, saat ini paling diwaspadai adalah penyakit antraks. Pulau Timur belum dikatakan bebas antraks, masih status waspada. Ia mengungkapkan di Belu terdapat satu penyakit brucellosis. Penyakit tersebut menular dari hewan ke manusia dan angka kasus cukup banyak di Belu.
2: Untuk penyakit mulut dan kuku kami Pulau Timur ini masih dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku. Tapi kami tetap waspada terhadap penyakit antraks karena kami Pulau Timur ini belum dikatakan sebagai bebas, tetapi waspada penyakit antraks. Jadi kita tetap waspada dan kita di Belu ini ada satu penyakit yang namanya penyakit brucellosis. Penyakit itu menular dari hewan ke manusia. Itu cukup banyak yang ada di Belu, tetapi dengan kehadiran kami akan kami awasi sehingga tidak terjadi penularan penyakit brucellosis kami kepada saudara-saudara. Penyakit brucellosis itu penanganannya nanti pada saat kita lihat gejala klinis yang ditimbulkan itu secara fisik ada tidak. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Tapi kalau ada, nanti ada organ-organ mana yang kita singkirkan.
1: Penanganan penyakit pun dengan melihat gejala klinis yang ditimbulkan secara fisik. Apabila terlihat adanya gejala klinis, dilakukan pengobatan berupa terapi antibiotik dan vaksinasi serta

0: KKN dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, penelitian dan penguatan kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut, dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait membuat profiling desa yang lebih baik. Lanjutnya, Kabupaten Belu memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, budaya dan pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi dasar peluang besar untuk menjalin kerjasama lintas batas negara guna mempercepat kemajuan daerah.
1: Dari FGD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gajah Mada dan Undana, dan kemungkinan besar ada Universitas Timor Leste yang akan melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Belu. Nah, lokusnya ada 3 desa, ada di Desa Tulakadi, Desa Sadi, dan satu lagi Desa Dua Laut. Kepada kalau pengabdian masyarakat, ini lebih kepada bagaimana untuk mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat, kalau pemerintah desa itu terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik, membuat menyusun profiling desa yang baik. Jadi ada kerata desa itu bisa dibikin secara baik dan benar, dalam bentuk infografis yang lebih terukur, lebih rapi, lebih ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah, sekarang ini ada produk yang dihasilkan, ada buku-buku profiling desa yang cukup menarik untuk dijadikan pelajaran. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
0: Sementara dosen Universitas Gajah Mada, Dr. Leonard mengakui UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan kembali melibatkan mitra dari Timor Leste agar sinergi lintas batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan.
2: Menyelenggarakan KKN di Belu. Kami sangat bahagia bahwa Pemkab Belu mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua. Tahun lalu kami sudah memulai dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Tulakadi dan Silawan. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi, Tulakadi dan desa yang baru yaitu di Dua Laut. Kami sangat terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh ibu bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan Juni mendatang.
0: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya, kemitraan dan sinergi lintas institusi serta lintas negara merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang maju, mandiri, dan sejahtera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Beralih ke berita selanjutnya. Belanja pemerintah pusat melalui KPPN Atambua tumbuh 4%.
4: Kepala KPPN Atambua Marut Smeta Raharjo menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui KPPN Atambua sampai dengan 30 April 2026 melanjutkan perkembangan yang positif. Moritz menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar 157.845.939.827 atau sekitar 28% dari total pagu belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh KPPN Atambua. Ia melanjutkan secara year on year, realisasi belanja pemerintah pusat melalui satuan kerja pada tahun 2006 tumbuh sebesar 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN tetap terjaga dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

0: Gerakan Maurits pada tahun anggaran 2006, KPPN Atap Buah mengelola 58 satuan kerja yang terdiri dari 55 satuan kerja pemerintah pusat termasuk KPPN sebagai penyalur dana TKD serta 3 satuan kerja pemerintah daerah tugas pembantuan atau DKTP. Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, Maurits mengatakan KPPN Atap Buah menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran atau EPA setiap bulan. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Atap Buah menyampaikan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dan menghimbau untuk segera mengakselerasi realisasi anggaran senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Maurits menegaskan KPPN Atap Buah selaku treasurer dan financial advisor akan terus mengoptimalkan peran pengawalan terhadap pelaksanaan APBN melalui penguatan fungsi pembinaan, monitoring dan penampingan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2026. Selain itu, KPPN akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan APBN berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah era serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
1: Dinkes Alor menekankan pentingnya menerapkan pola makan seimbang demi mendukung tumbuh kembang janin serta mencegah resiko stunting sejak dini. Laporan Stefani Libu.
2: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Filipus Beniwisang, mengingatkan ibu hamil untuk membatasi konsumsi kopi. Menurutnya, kebiasaan minum kopi berlebihan saat hamil bisa berdampak buruk terhadap kebutuhan istirahat dan penyerapan gizi ibu.
3: Asupan gizi ini, nah, kalau ibu hamil itu kan kebutuhan. Nah, kalau kita bicara kopi dan sebagainya, itu tuh kan kopi ini kan ya efeknya itu kadang ya kita melek terus dan sebagainya, ini juga berpengaruh. Bukan ibu hamil tidak boleh minum kopi, tetapi minum kopi ya sesuai dengan aturan, ya satu hari ya cukup sekali. Tapi kalau terus-terusan yang berdampak, karena ibu hamil itu kan butuh istirahat dan sebagainya. Nah, dampak dari kopi ini macam-macam sih. Salah satu ya mungkin kita tidak tidur dan sebagainya, itu juga berpengaruh.
2: Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan gizi ibu hamil jauh lebih besar karena menyangkut dua individu, yaitu ibu dan janin. Karenanya, ia menekankan pentingnya pola makan seimbang sesuai panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan.
3: Saya anjurkan bahwa kalau ketika hamil, ya kita asupan gizi kita itu kita 50% untuk daging dan juga karbohidrat, 50%-nya itu untuk sayur dan buah-buahan, tetapi dilipatkan dua kali. Karena ya saat ini ya ibu ada dua yang memang membutuhkan itu, bayi sama ibu sendiri, seperti itu.
2: Ia berharap para ibu hamil di Kabupaten Alor dapat menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi yang bebas dari stunting. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Jelang Festival Pulon Fehan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Dirun gelar ritual adat. Egi Arojo melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulon Fehan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau kuburan raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban. Sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa sirih pinang. Petrus Saleuan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti festival Fulan Fian dilaksanakan.
5: Sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis 7 itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi gunung babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya tisiantaknya supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Fulan untuk festival ini tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
4: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulan Fian 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulan Fian, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
6: Kegiatan hari ini bagiannya yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulan Fian, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fian nanti.
4: Nona Alo berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fian di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
1: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri, seperti dilansir dari Iran International, Sabtu 30 Mei 2026, Iran menyatakan belum mencapai kesepahaman final dengan Amerika Serikat. Meski demikian, komunikasi dan pertukaran pesan diplomatik antara kedua negara masih terus berlangsung. Teheran menegaskan akan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan mengenai hubungan dan kemungkinan kesepakatan dengan Washington. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, kepada televisi pemerintah Iran. Baghaei menegaskan Iran tidak menerima tekanan dari negara lain dan bahwa negara-negara Barat tidak dapat mendikte kebijakan Iran. Menurutnya, Iran mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional serta hak-hak rakyatnya sendiri. Baghaei mengatakan Iran telah lama meninggalkan pendekatan yang didasarkan pada pemaksaan. Ia menegaskan bahwa kedaulatan nasional menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan luar negeri Iran. Ia menyebut setiap keputusan yang diambil pemerintah harus sejalan dengan kepentingan rakyat Iran. Dalam kesepakatan tersebut, Baghaei juga menyinggung blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat. Iran menilai langkah tersebut ilegal sejak awal dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata serta gangguan terhadap kebebasan navigasi internasional. Teheran menolak legitimasi kebijakan tersebut dan menilai tindakan itu tidak seharusnya pernah dilakukan. Berita selengkapnya Anda dapat akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kabupaten Belu, NTT, status bebas penyakit mulut kuku pada ternak. Tetap waspada penyakit antraks. Bulan Juni mendatang, mahasiswa UGM, Undana dan Timor Leste akan melakukan KKN di Kabupaten Belu. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar RRI Atambua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mempercepat pemulihan layanan pendidikan pasca bencana di 3 provinsi. Revitalisasi sekolah menjadi fokus utama menjelang tahun ajaran baru. Sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kondisi ini mempengaruhi pembelajaran 77.161 peserta didik dan 59.620 tenaga pendidik. Data per 25 Mei 2026 menunjukkan 3.101 sekolah telah menandatangani perjanjian revitalisasi. Nilai bantuan yang disiapkan mencapai 2,9 triliun rupiah. Sebanyak 3.033 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama. Total dana yang telah disalurkan mencapai 2 triliun rupiah. Mayoritas revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah. Sebanyak 267 sekolah rusak berat dikerjakan bersama TNI AD. Progres pembangunan terus berjalan di berbagai daerah terdampak. Sebanyak 311 sekolah ditargetkan selesai sebelum Juli 2026. Direktur Jenderal PAUD Dikdas PNVI Gogot Suharwoto mengatakan relokasi sekolah masih berproses. Sejumlah daerah masih menyelesaikan penyediaan dan legalitas lahan. Ya, pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Revitalisasi sekolah terdampak bencana, Kemendikdasmen gelontorkan 2, triliun rupiah. Informasi ini Anda bisa akses selengkapnya di situs rri.go.id.

0: Pasti udah masak tuh. Perutku lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
2: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
2: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

ini. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya, kunjungi rri.co.id.

Informasi selanjutnya, pendengar, dikutip dari rri.co.id, Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana mendorong pemerataan investasi pariwisata ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini dilakukan agar manfaat ekonomi sektor pariwisata tidak hanya terpusat di Bali. Widianti mengatakan Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah tersebut, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali. Menurutnya, tingginya konsentrasi investasi di kawasan Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya pemerataan investasi. Pemerintah ingin manfaat ekonomi pariwisata dirasakan lebih luas oleh daerah lain. Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif lainnya. Program tersebut diharapkan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dan pemerintah juga melihat tren pariwisata global yang semakin mengarah pada konsep keberlanjutan, wellness tourism, dan pengalaman wisata yang autentik. Karena itu, investor didorong mulai melirik peluang investasi di luar Bali. Selain mendorong investasi, Kementerian Pariwisata juga menyerap masukan dari investor dan pelaku usaha. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau dan inklusif. Ia mengatakan rencana pengembangan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface atau API. Sistem itu akan memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital melalui izin usaha yang sah. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizky Handayani mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku industri. Menurutnya, pengalaman pelaku usaha pariwisata di Bali dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan destinasi prioritas nasional. Masukan tersebut juga dibutuhkan untuk memperkuat iklim investasi pariwisata di berbagai daerah. Jadi pihaknya memandang masukan ini sangat berharga, tidak hanya untuk memperkuat ekosistem investasi pariwisata Bali, tetapi juga sebagai pembelajaran penting dalam pengembangan destinasi lainnya. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami update tentang Menpar dorong investasi pariwisata tidak hanya di Bali. Informasi ini kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Dan pendengar Pro 1, informasi ini merupakan informasi yang terakhir saya sampaikan untuk Anda semuanya di Atambo sore hingga malam ini. Saya Arda Faik yang bertugas bersama tim Atambo malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: beberapa hari ini sebatuk-batuk terus .
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pergi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mamai. Mama ada uang ke tidak? Pipa Risa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembaran, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik . Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sama Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok? Baik, saya jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama, Lai. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah, Bapak, daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar,

0: Investasi ini punya dampak yang positif tentunya, salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting. Dan yang paling penting, bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi, tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
1: Menurut Rosan Prakasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Yaudah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang, puas. Bang tuh ya, yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

0: Abang pernah gak sih benar-benar nanya, gimana kabar kuliah aku? Pernah gak abang tanya, sampai di mana skripsi aku? Abang gak tahu kan, bahwa kondisi aku yang stres banget gara-gara revisi skripsi yang gak kelar-kelar. Yang selalu abang tanya cuman, kapan lulus? Ya kan bang? Seolah-olah abang cuman mau menggugurkan jawaban pertanyaan dari ibu. Udahlah bang, aku gak mau ribut lagi. Dapurnya besok aku beresin kok.
1: Dim, sorry ya soal piring tadi. Abang cuma lagi capek banget dengan urusan kantor.
0: Dimu juga minta maaf bang. Jujur bang, aku emang agak malas belakangan ini. Tapi beneran deh bang, aku lagi usaha kok. Cuma ya cara aku kan emang gak segercep abang.
1: Ibu itu sebenarnya gak nuntut banyak. Beliau tuh cuma takut kamu itu gak punya pegangan kalau seandainya nanti abang udah gak bisa bantu kamu. Abang tuh ya cuma mau kamu lebih siap dari abang dulu sewaktu ayah pergi meninggalkan kita semua.
0: Aku paham bang, tapi abang jangan lupa napas juga lah. Yang gue lihat abang itu kerja terus kayak robot. Kadang aku pengen deh kita kayak dulu lagi bang, main PS bareng, motoran bareng, terus gak usah tuh bahas cicilan atau skripsi semalam aja.
1: Iya juga ya Bim ya, kita udah jarang main PS bareng, jarang ketawa receh, ngambekan kalau kalah main. Tapi kayaknya PS abang udah debuan deh.
0: Tapi masih bisa dimainin kok, masih berani lawan aku.
1: Wis, siapa takut? Tapi besok pagi itu piring pecah sama cucian segaban itu tanggung jawab kamu ya.
0: Ya ya, deal deal, besok pagi kinclong janji. By the way, makasih ya bang buat semuanya.
1: Sama-sama Bimo kecil.
0: Iya apaan sih?

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua bersama saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di edisi hari ini di hari Minggu di 31 Mei 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Bagi pendengar, semoga semua sehat selalu di edisi malam ini di akhir bulan, di bulan Mei. Semoga kita semua selalu sehat dan diberkati Tuhan.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, beredar semua unggahan di video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Javier Jasem mengumumkan program dana dan di pemerintah untuk para pekerja yang telah di pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. setelah ditelusuri menggunakan Google, hasilnya video tersebut identiknya dan unggulannya di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Javier Menteri Nusron, penguasa kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video ini adalah momen Javier berpidato secara penyelenggara dan penguasa kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2026. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Javier merupakan ketua pengarah Satgas melibatkan kawasan hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan fakta yang ada di kompas.com adalah tidak benar.
2: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke, pendengar Propos 1 RW Tambua, di masa yang anda berada di malam ini, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Racun Udara, diproduksi oleh RRI Fak-Fak.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah, sudah bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang berjemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebuah pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT, ini sudah kesekian kali, oh. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT, terus saya ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu, Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan, Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati deh bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian, bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?
1: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
0: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
1: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
0: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
1: Ah, masa?
0: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
0: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak, pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni, semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
1: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
0: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
1: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
0: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
1: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
0: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
1: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
1: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
1: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
0: Kasihan Bapak Roni.
1: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya strategi lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf ya, karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
0: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat eh.
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh eh. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
0: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
1: Kalau begitu saya jalan dulu eh, Bu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Bu Inai, cepat sudah masak tuh. Bu lapar nih. Yang begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amai. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inai. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

0: Oke, pendengar Persatu Era Tembua, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan

0: Umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sociwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sociwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sociwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
0: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sociwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sociwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut, agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama, nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sociwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sociwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara

0: Porsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
4: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
3: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
4: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
5: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
4: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
7: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
6: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, itu belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDLP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita, terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
8: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha Koperasi Merah Putih.
7: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Mendengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
10: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari petugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
11: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasi Ali asal Jakarta, JKG 27, jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
10: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knot, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tembula malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua di masa jalan berdara, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan yang dibawa berjudul Melibatkan Tuhan, dibawakan oleh Kolastika Peong ST, penyuluh Kemenag Pelu.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia Radio RRI Atampo yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Di hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih, oh Tuhan, menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.

Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita, atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada, ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya, maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya." Wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, percayakanlah dirimu. Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati kita atau seluruh hati kita. Segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Dalam terjemahan BMK dikatakan, "Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan." Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan

jalan jauh, baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal. Dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan. Dia mau bekerja, dia ingat Tuhan. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia buka mata, dia akan ingat pribadi yang menolong kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan, maka dalam ingatan kita taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hati kita, dalam pandangan kita. Ya, ingat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan dosa pun kita sudah takut. Aduh, takut. Jangan. Ini menyakiti hati Tuhan. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari hidup yang baik, kalau kita mau melihat keluarga kita dalam keadaan baik, kalau kita mau lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keharmonisan, kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan. Ingat Tuhan. Kalau orang dunia saja bisa bernyanyi lagu seperti itu, maka kita juga anak Tuhan seperti itu. Mau makan, ku ingat Tuhan. Mau minum, ku ingat Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingat Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati. Kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui. Dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan. Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal. Yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air bu.

anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan, kami harus ingat akan Tuhan, dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 RI Atambua. Kita baru saja ikuti mimbar agama Kristen Protestan, dan saat ini kita akan di program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau di luar NTT.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada. Teknologi kecerdasan buatan atau mampu meniru sebagai macam otomotif kain tenun ikat tradisional secara instan. Namun, keindahan fisik hasil tiruan teknologi tersebut dinilai tidak memiliki jiwa seperti karya asli. Kecerdasan buatan disebut sangat mudah meniru karya seni tradisional seperti warna, bentuk, bahan pola rumit tenun ikat NTT. Fenomena ini terjadi sorotan tajam karena berpotensi mengancam keaslian karya seni budaya para rajin lokal. Menanggapi ini, Putri Budaya NTT Dionis D. Kevianto Suwandi menegaskan adalah hal yang tidak

Semua kita masih di musik dan info budaya. Generasi muda di Nusa Tenggara Timur dituntut untuk menjaga kelestarian alat musik tradisional daerah. Tantangan ini semakin berat sering hadirnya musik modern yang diproduksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Saat ini teknologi digital bahkan telah mampu menciptakan musik etnik tiruan secara otomatis dan instan. Fenomena tersebut dikhawatirkan dalam membuat anak mudah melalui melupakan alat musik tradisional milik mereka. Putri Budaya Indonesia NTT 2025, Deunis D. Kevianto Suyandi, mengidentifikasikan tentang terbitnya yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Menurutnya, budaya lokal seringkali dianggap terlalu jauh dan realitas kehidupan sehari-hari anak muda. Tantangan terbesar bukan karena budaya melalui hilang, tapi karena budaya sering dianggap jauh. Penyimpanan identitas sejarah serta filosofi hidup masyarakat yang sangat kuat. Kevin menyambut belajar alat musik tradisional secara langsung dapat melatih kesabaran dan pemahaman nilai kehidupan para remaja. Oleh karena itu, budaya lokal harus hadir kembali dalam ruang yang dekat dengan mereka. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 RR Atambua, kita masih di info musik dan info budaya seputaran NTT. Generasi milenial ya, tumbuh bersama dengan lahir internet gratis, media sosial, serta ponsel pintar saat ini. Mereka memiliki cara yang sangat berbeda dalam melakukan proses interaksi ini. Nah,
2: kita dijaga malam setelah tadi sudah kita ikuti
1: seperti diungkapkan oleh drama ya Tonbesi.
2: Dan selanjutnya sampai di pukul 23 teman Pro 2 saya bakal buka partisipasi bagi yang ingin gabung
1: pada hari
2: lagu boleh, atau mungkin ingin berbagi cerita boleh ya. Selama malam hari ini kita topiknya soal menyambung produk ini tadi ya, soal lagu.
1: Menurutnya interaksi sosial kini tidak terbatas.
2: Saya juga pengen tahu kalau kamu itu paling suka dengar lagu itu pas
1: lingkungan,
2: apa? Lagi apa? Lagi jalan, lagi kerja, lagi tidur atau
1: tidur yang diakrab disapa dengan
2: langsung aja kamu kirimkan
1: menyebut bahwa banyak orang ini, salah satu menilai ya, tentang kebiasaan interaksi
2: lagu ya,
1: yang
2: saya bakal hadirkan lagu yang kamu
1: dikalahkan milenial. Mereka mengira generasi muda saat ini sudah tidak tahu cara berinteraksi secara sosial. Kita tetap berinteraksi, hanya saja mediumnya yang tidak lagi dilihat langsung dengan mata orang luar. Interaksi yang langsung secara fisik tetap penting. Biasa ceritakan lepas, bertukar pikiran bila pulang kerja atau janjian. Menurut bahwa interaksi yang tidak lagi dinilai dengan beberapa sering mereka berkumpul atau nongkrong, kegiatan kerja bakti ataupun sekedar mengobrol di depan rumah lagi menjadi ukuran utama. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki, laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah itu yang pertama, itu sangat mengakar ya, mengakar tidak cuma di NTT aja tapi di Indonesia ada, kita punya namanya budaya patriarki tersebut. Kemudian itulah yang menyebabkan ya akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan, terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan, anak usia masih di bawah 17 tahun, itu adalah anak-anak usia anak dinikahkan dengan alasan misalnya jangan sampai apa, biar untuk apa ya, biar nggak harus menikah gitu kan, karena harus melayani laki-laki. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah ya di keluarga, jadi mereka itu hanya menunggu suaminya dari memancing ikan, nangkal ikan di laut misalnya, di rumah mengurusi anaknya, keluarga. Nah itu budaya-budaya seperti itu yang ini itu harus kita hapus ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran apa namanya masyarakat perempuan itu agar mereka tidak punya pendidikan. Kalau orang nggak punya pendidikan dia kan nggak bisa kerja karenti. Dia kalau nggak punya pendidikan dia nggak tahu informasi, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak tahu kontrak. Oh ini ada loh, sebentar lagi ada apa? Ada proyek pengurukan pasir di pesisir, katakanlah di mana ini, di pulau mana gitu kan? Nah, dia tidak bisa baca kontrak, gimana dia tahu coba? Apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia. Dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya gitu kan? Dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi, bahwa misalnya ada berapa rumah laki, kamu harus, kita punya anak laki dan keluarga, itu namanya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi apa ya, perempuan itu jadi apa, jadi ditinggikan terus. Nah itu kekerasan banyak hal ya, apalagi misalnya dengan kekerasan seksual ya, itu paling banyak saya temukan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman ya. Sebenarnya kak, kalau bisa keluar malam gitu kan, keluar malam itu kan sebenarnya siapa pun bisa kan, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau ada situasi ada pelecehan, nah itu yang harus ini ya, kekerasan. Tahukah kamu,
1: ternyata di dunia tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Di malam ini saya Jeffrey Fontis yang akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Ada yang mau bergabung di line telepon boleh, di Facebook kami boleh, di WA boleh, SMS boleh, di nomor 0812-4601-0202. Saya sudah siapkan ada 10 lagu yang ada di Facebook RRI Atambua. Ada Ika Christine, nyanyian suara hati. Ada Hedi Diana, kita masih menyatu. Ada Ita Purnamasari, lepaskan aku. Ada trio ambisi, ku cari jalan terbaik. Ada Ebit Gade, demikian cinta. Ada Black Sweet, menjelang senja akan berlalu. Ada Christine Panjaitan, jangan pisahkan kami. Ada Broeri Poso Peso 5, angin malam. Ada Desi Ratnasari, lembaran baru. Ada Tony Pereira, sahabatku. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, ternyata kita baru bacakan di ruang rindu malam ini. Sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita terima dulu di line telepon kita. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam kakak Cipri.
1: Oke, selamat malam kakak Vero, apa kabar malam ini? Halo kakak Vero. Ruang rindu, kakak Vero. Halo. Oh, ternyata jaringan di Putun kayaknya kurang bagus. Dicoba lagi ya kakak Vero di ruang rindu malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon lagi. Kita sapa yang kedua ini. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam kakak Jeffrey.
1: Selamat malam kakak Bella, apa kabar malam ini?
2: Hari ini baik, puji Tuhan.
1: Amin. Oke, kakak Bila mau request lagu apa malam ini?
2: Kakak, lagunya Desi Ratnasari.
1: Desi Ratnasari, lembaran baru. Oke, baik. Salam-salamnya.
2: Oke, salam-salamnya buat kakak Jeffrey bersama oleh Kru Pro 1 atau yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar di sana, ada Bapak Randy Arsenari, ada kakak Nara, ada Andre, ada Abang Damos, Abang Rujangga, Putra Lamasi, ada Mama Sena, ada Putra Tengah, Putra Manado, Abang Le, Abang Hadi, ada Mas Jauh, sama Mbak Sari di Banjar Masin. Terus ada Ibu Yati di Wonosobo, ada Pak Guru Papi, ada Kakak Marcel, ada Paman Nasrul, ada Bunda Ima, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Ibu Yustin, Pak Hendrik, selamat malam, ada Paman

0: Oke, pendengar Persatu Area Tembua, sudah ada bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam. Kita sapa lagi, ini Kakak Vero yang ada di Putun. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jifri.
0: Selamat malam, apa kabar Kakak Vero yang ada di Putun?
1: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
0: Puji Tuhan baik. Tadi terputus karena jaringan nih, susah sekali diputus nih.
1: Jaringan kalau di saya punya kamar kurang bagus kata Jeffrey. Jadi kecuali di ruangan depan, belakang, pokoknya di mana-mana ada.
0: Oh, taruh ambil bambu satu di atas rumah biar ini jaringannya bagus. Oke deh, baik.
1: Ya, pemancar di muka rumah sini sudah menyala, hanya belum pasang power ke apa untuk mau dapat jaringan.
0: Makanya cari jaringan itu taruh ambil itu. Kayak zaman dulu pun itu taruh bambu di atas. Oke, baik. Oke, baik, Kak Fer. Mari kita lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari Trio Ambisi, Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Oke. Lagu dari Triombisi, Ku Cari Jalan Yang Terbaik. Oke, salam-salamnya.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus buat mama saya, Mama Maria Sena yang masih pantau juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat sahabat yang sudah lewat, ada Kakak Bella, ada Ibu Sinti di Ayo Tupas, Mama Ina si keluarga di Misi-Misi, ada Kakak Ratna Lase si keluarga di Novana, ada Kakak Yufan Kasih Fatu Venu, Mama Andro, Mama Jifan di Enlasi, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, ada Ibu Delvi Banak di keluarga, ada Bung Tio di Tumbakun, Mas Edi, ada Kakak Marina,

0: ada Ayeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Ujang Gawayata, ada Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Sena, ada Tata Anus dan Kata Ameta di Timor Leste, Ibu Yusin dan Pak Hendrik di Cineru, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja kata yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Okay. Buat Kata sih, terima kasih banyak. Selamat malam, Kata.
1: Oke, selamat malam untuk Kakak Vero.

0: Oke, pendengar Persatuan Radio Buah di mana saudara berada, kita masih stay di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo.
1: Salim, ya bagus. Malam ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Kabarnya puji Tuhan, kabarnya baik Mas Edi. Apa kabar Mas Edi?
1: Budi seperti yang dulu masih
0: seperti,
1: menunggu
0: KCB. Seperti yang dulu.
1: Oke. Ini masih menunggu KCB.

0: Ini baru tumben, berapa hari libur ini?
1: Oh, tadi liburnya panjang dari hari apa ya?
0: Iya, lama sekali. Kepi kemana coba ya? Kepi kemana, Kepi?
1: Kalau ke itnya kan udah kantor.
0: Kantor.
1: Nah, jadi tiap hari masuknya kantor.
0: Oh. Saya nggak penyiar lagi ya?
1: Iya. Kalau ada kekosongan baru diisi.
0: Oh begitu. Iya. Jadi sementara kita Kepri yang isi. Okay. Kita Kepri yang isi ya.
1: Iya.
0: Siapa yang bagus? Yang bagus siapa? Apa?
1: Oh, tadi yang sudah di request oleh Kakak Bella dan Kakak Vero tadi terambisi. Cari jalan terbaik Kakak Vero tadi. Ada
0: yang
1: Kakak Bella tadi di Sirat Nasari, lembaran baru.
0: Oh, iya.
1: Huh? Ada Tony Pereira, sahabatku. Ada Christian Penjahitan, jangan pisahkan kami. Ada Black Sweet menjelang senja akan berlalu. Ada Ibu Giade, demikian cinta. Ada Ita Purnamasari, lepaskan aku. Ada Hedi Diana, kita masih menyatu.
0: Nah itu aja, masih menyatu sama Kak Cepri.
1: Iya, kita masih menyatu. Maksudnya menyatu bukan hanya untuk ini, untuk saya sendiri atau Mas Edi, tapi kan untuk semua pendengar Pro 1 RR Tambua.
0: Sama mama muda, cara mama muda.
1: Aduh, Mas Edi, gas salam-salamnya Mas.
0: Ya, cara mama muda kayak putri tunggal itu mama muda, putri tunggal.
1: Oh, Mas Edi. Oke.
0: Salam.
1: Salam-salam.
0: Bapaten belum masuk. Bapaten
1: belum masuk.
0: Dia lagi cari ikan dari kemarin yang masuk ini. Banyak ikan ya.
1: Iya.
0: Oh, tadi putri tinggal dari jaringannya sobek, enggak masuk.
1: Putri Tunggal, ya Putri Tunggal kan Elias Vera Temanop tadi sudah masuk. Requestnya lagu Teriambisi, ku cari jalan terbaik.
0: Tapi jaringannya tadi bilang sobek.
1: Ya, tadi masuk ulang lagi, ya pas.
0: Bukan masuk ini, dia nyangkut di bawah nasem jaringannya.
1: Iya. Ada goreng kacang kan?
0: Goreng kacang, iya betul, goreng kacang. Dia senang makan kacang. Makan kacang banyak ini jerawatnya nanti. Makan kacang terus ya, putri tunggal
1: ya. Iya.
0: Oh, jadi kita orang berapa kita nih?
1: Masih di orang ketiga.
0: Oh, jadi Nona Bella sudah masuk?
1: Iya, Nona Bella orang pertama tadi.
0: Oh, bilangnya lagi masak, udah masuk duluan.
1: Iya.
0: Yang jazz musik yang bagus nih, jazz musik yang bagus.
1: Oke deh, masih.
0: Oke. Okay. Senggolannya Nona Bella, makasih banyak. Putri Tunggal juga. Dan kosong-kosong goreng kacangnya Putri Tunggal ya. Oke, buat Cep Cepri, salam buat keluarga, pulang hati-hati, mewakili ke 21 Tembo ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Nah, spesial Bunda Desi sebentar lagi masuk nih, lagi ngopi dia tuh. Sudah Maina Mandro belum masuk juga, Marina panen jagung juga nih. Mbak Wika di Wonosobo gak ada kabar, semoga sehat aja Mbak Wika ya, sama Bunda Ima. Nah, terus Bang Damo sangat lagi kenali kepiting ya. Mbak Mati Rosa, Mbak Wika juga gak ada kabar, Mbak Wika ini Kanar juga Oke gak ada kabar juga nih. Maria Batara juga gak, kemarin sebentar aja sama Teresa ini gak nong-nong lagi. Oke, spesial buat adikku yang ada di Kuneru, Tulamalaya ya, yang sangat cantik. Ya, mama ini, mama Boma ya, saya suka tidur. Semoga sehat-sehat aja. Yang lain sapu rata aja ke cikgu ya. Pakai sapu lidi ya, biar bersih. Biar bersih, sapu lidi ya, sambil bersih
1: sapu
0: ya.
1: Sapu lidi, kalau tidak sapu juga boleh.
0: Soalnya mengingat waktu ya, satu jam sebentar aja ya.
1: Okay.
0: Bagi waktu ya. Yang penting jazz musik yang bagus, oke?
1: Oke, Mas Edi.
0: Sampai jam 12 ketemu nih. Oke, Bella yang cantik, Ibu Guru yang cantik juga belum masuk. Makasih, salam.
1: Salam, selamat malam untuk Mas Edi.
0: Malam juga. sama kembali

0: Oke, pendengar Persatu Era Tempo di mana saja Anda berada, saya masih stay menunggu Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bung Jepri ini.
0: Ya, betul sekali Bunda.
1: Yo, sudah mulai hafal suaranya.
0: Sudah mulai hafal-hafal ya. Karena atem bu ada yang ngomerekan satu atap.
1: Kalau gabung terus pasti tahu semua. Biar tidak di apa tidak didengar, tapi kalau dengar suara pasti kenal.
0: Iya, betul sekali.
1: Bung Jepri.
0: Iyo.
1: Lagu apa yang bisa menghibur malam ini?
0: Ada yang belum di request itu adalah Ika Christine. Ada Nyanyi Suara Hati. Ada Ita Purnamasari, Lepas Aku, Lepaskan Aku. Ada Ebit Gade, Demikian Cinta. Ada Black Sweet, Menjelang Senja Akan Berlalu. Ada Christine
1: Penjaitan, Menjelang Senja Akan Berlalu.
0: Oke deh, Black Sweet. Oke baik Bunda.
1: Oke, salam-salam dulu. Salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Jepri bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Pak-Pak. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat. Dan teman-teman yang ada di Atambua ya, ada Marina, ada Bang Hadi di Nias, terus ada Putra Tenga di Pak-Pak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Om Papi di Ende, ada Marcel, ada Yeri di sana juga selamat malam, ada Adik Maria, Bunda Desi, Paman Boksi, selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati. Dan semua pendengar setia yang ada di RRI Atam 2 dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu. Buat Bung Jepri, selamat malam. Bunda kembalikan di studio dengan
0: hormat. Oke, selamat malam Bunda. Terima kasih.
1: Selamat malam juga.

0: Oke, pendengar Persatuan Datang Buah, kita masih lagi yang sudah bergabung bersama kita di line telepon kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, selamat malam Kakak Putra. Apa kabar? Kabarnya baik, di fak-fak kabarnya baik.
1: Baik, cuaca juga ya baik malam hari.
0: Oke deh, terima kasih Kakak Putra di fak-fak.
1: Masih ada lagu apa ini?
0: Masih baru 4 lagu yang sudah di request. Masih ada Christian Penjahitan Jangan Pisahkan Kami. Masih ada Brori Poso 5 Angin Malam. Masih ada Tony Pereira Sahabatku. Masih ada Ita Purnama Sari. Angin Malam. Oke. Oke, baik. Oke, sepoi-sepoi malam ini. Okay. Salam-salamnya.
1: Salamnya Kakak bertugas. Terima kasih. Sama bertugas. Tuhan memberkati sehat selalu. Dan juga ada yang sudah pada lewat tadi. Juga ada Bang Lai di Kalimantan Utara. Ada Bang Lai juga, ada Bang Adi juga, ada Mbak Rina, ada juga Allah juga, Bunda Desi, Bang Desi, juga Om Pati, Bang Masya, Bang Desi, juga Mus, Bunda Rina, dan juga Mas Rudi, Bang Dike, juga ada Bang Bella, ada juga Putri, Bang Maria, dan juga semua-semua saja.
0: Oke.
1: Terima kasih malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam untuk Kakak Putra. Oke deh.

Oke, pendengar Pro 1 WR Tambua, saya masih stay bersama Anda di mana saja Anda berada, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung bersama kita, kita putarkan lagu dulu yang sudah di request. Lagu pertama yang tadi request oleh Kakak Beleng ada di Mangga 2 dari Desi Ratnasari, Lembaran Baru. Semoga Kakak Beleng ada di Mangga 2 selalu terhibur di malam ini.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Pro 1 WR Tembuas, saya masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Masihkah ada yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini? Boleh bergabung di Facebook atau di WA atau di line telepon kami di 0812 4601 0202.

pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada. Kalau belum ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu di malam ini, saya putar dulu lagu yang sudah request tadi, di request oleh Mas Edi. Semoga di malam ini selalu terhibur. Dari Edi Diana, kita masih menyatu.

0: Oke, pendengar Persatu RRI Tembua, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita. Nanti kita lanjut lagi lagu-lagu yang sudah request, mohon ditunggu ya. Oke, kita sapa dulu di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam-malam Kak Desri.
0: Selamat malam-malam juga Bu Desi.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Amin.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Bunda Desi, apa kabar juga Bunda Desi yang ada di Kota Saripe, Boko?
1: Sehat, selalu sehat, selalu bergembira karena hari ini berakhirnya bulan Mei, okay, bulan baik. Maria.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat
0: dan jauhkan kita dari cobaan dan segala mara bahaya.
1: Betul sekali, dengan cobaan-cobaan lewat telinga, hidung, mata.
0: Hidung, mata, lewat sopi harus berhenti.
1: Bungkus. Aduh, itu enak. Aduh, hapus kuku.
0: Hapus kuku.
1: Nek aduh, ama.
0: Oke deh, Bunda.
1: Oke deh.
0: Mari kita lagu apa, Bunda, malam ini? Kabarnya baik, Nelew.
1: Dew, coba kakak baca dulu.
0: Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu yang belum di request. Ada Ika Kriste, nyanyian suara hati. Ada Ita Purnamasari, lepaskan aku.
1: Oh, biar Ita Purnamasari, lepaskan aku terbang.
0: Lepaskan Bunda Desi, lepaskan dia.
1: Lepaskan Bung Jeffrey terbang melayang-layang. Sampai Aumene, sampai Tok Besi, seputar terminal.
0: Naik Pipe Boko.
1: Naik-naik datang kena tembus.
0: Ada sabun teman
1: kena
0: di
1: tikam.
0: Bunda Desi, ada sabun teman baik di Pipe Boko.
1: Namanya siapa gerangan?
0: Jeffrey Wemata. Sama nama dengan saya.
1: Oh, iya ya. Pak, ini Gerkes Wemata Puanas.
0: Iya, dia dulu sepirnya mantan Bupati David Juan di Pung Sepir.
1: Oke deh, itu memang tepat sasarannya di Ubun-Ubun. Itu, bukan kena di bola-bola.
0: Itu teman saya, kami dua akrab sekali.
1: Tahu dia sekarang ada kemana? Tidak dilihat di rumah.
0: Dia
1: kalau gang masuk, kalau gang
0: masuk mereka rumah pertama.
1: Sebelah kiri.
0: Ya, rumah paling pertama saya tidak salah.
1: Tidak. Dia Tante Siti, Om Tumi almarhum baru dia punya ya. Dar, tapi tangan kiri.
0: Iya, sebelah kiri betul.
1: Jembatan, ada jembatan kecil.
0: Iya, betul sekali.
1: Di depannya ada dulu kantor Lurah Kesa Utara di situ.
0: Iya, betul.
1: Tapi sudah mutasi. Sekarang jadi timbang bayi belita sama jombo.
0: Iya. Betul sekali.
1: Iya, salam-salamnya buat Kak Jeffrey, selamat bertugas. Tuhan memberkati, sukses selalu. Pulang hati-hati di jalan dan titip salam buat keluarga.
0: Oke deh, makasih Bunda.
1: Buat semua all crew di pantauannya masing-masing yang bertugas dari pagi hingga malam hari ini, Pak Bab Jeffrey, semuanya Bunda bilang salam kompak-kompak saja, salam sukses buat kita semua.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Di Atambua, di Kuneru ada Bapak Henrikus, ada Agustin ya, Justin Kong. Dua-dua itu dari Kuneru, ada Bella Puspita, ada Marina, ada Ika Tau Serincek, ada Bunda Sika, ada Bapak Oke, ada Mount Anus, ada siapa lagi? Bapak Edi di Budukpo, Mas Edi sudah bergabung.
0: Tadi sudah bergabung.
1: Iya, buat Mas Edi dan juga Bang Bento di Mawalek, semuanya diucapkan selamat malam. Yang ada di Kota Sari, oh iya, di Manle ada Bapak Gap. Di Kota Sari ada Bung Jani Naisali, Maria Satara, ada Bapak Tio Ana Ambon, Bapak Tirosa, Bapak Ramli, ada Bapak Dominikus Rusa, Bapak Nilci Teva, Bapak Transina Teva, ada Sapal Putri, ada Lisa, ada Nikisa, ada Junior, ada Bapak Reno Raja keluarga, ada Bapak Dini Tyler, ada Bapak John Ukat, ada Bapak Materni Pleto, ada Bapak Dilan, Mama Dilan juga, ada Bung Kuman, semuanya dia ucapkan selamat malam. Di Soe ada Mama Ina, Bapak Fidel, ada Sinti, ada Delti, ada Mama Jisen, ada Perota Monov, ada Yusen Kais, ada Misna Tampani, ada Yoram, ada John, dan semua yang pantai di sana ucapkan selamat malam. Di Kupang ada Paula, ada Cecilia, di Alor Bapak Ten, Mama Sena, ada Bang Andre juga, ada Pujangga Wayata, ada Kata Nara juga, Bung Ornes, Bung Damos, dan semua yang ada di Alor dan ucapkan selamat malam. Ada Papi Fernandes, Bang Lee, Putra Tengah, Bang Hadi, ada Bang Angki juga di Tuli-Tuli, ada Bung Marcel, dan semua yang pantau di malam hari ini dan ucapkan selamat malam. Ada Maria Fatara, ada Tiara yang sudah tidur, dia ucapkan selamat malam. Buat Bapak Yan Lakamnasi, Bapak Markus Konai, Maria Konai, Bapak Agus Salan, Bapak Danker, buat semua-mua yang pangkat di malam hari ini, dia ucapkan selamat malam, selamat berakhir bulan Mei 2026. Buat Kak Jeffrey pulang hati-hati ya, sampai di rumah.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam-malam Bunda.
1: Yang baik hati dan tidak pernah sombong.
0: Oke deh, neleok.
1: Nanti kali saya lihat dia pun kakak nona baru salam.
0: Oke, salam buat.
1: Saya tanya entah di mana dia kerja sekarang di mana, karena Bapak Juandi kan seturun toh.
0: Iya, betul.
1: Oke deh, itu saja, selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda. Oke, terima kasih untuk Bunda Des yang ada di Kota Sari, Kota Keve Mananu. Dan sisa berapa menit? Sisa 14 menit ke depan, kita putar lagu-lagu yang sudah di request. Takutnya tidak terputar semuanya.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Terumbuang, di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu di malam ini, saya akhiri di lagu ini. Semoga di malam ini kita sudah terhibur beberapa lagu. Semoga semuanya di malam ini menikmati lagu-lagunya dan istirahat dengan baik hingga besok pagi akan bangun dengan keadaan semangat. Dan edisi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di memori lewat lagu di malam ini, kita akan berjumpa lagi di hari esok. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita selalu.
1: Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Menyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya, dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni.
1: Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
0: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

0: Aduh, banjir lagi.
1: Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu, cegah banjir dengan membuang sampah pada tempatnya.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, dengan terdengar irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Mewakili kabinet kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Etari Atambua, saya Trisa Manet, mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo bangun pagi sebelum rezeki hilang di patok ayam.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap

Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni, resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

Graha Siar Altaria Tambul, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi untuk Anda seluruh pendengar setia RRI Tambul dimana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah monitor siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau melalui aplikasi RRI Digital. Sapaan kasih dan kehangatan pagi untuk Anda semua, baik itu yang berada di wilayah Belu, Malaka, Timur, Tengah Utara, hingga ujung Pulau Alor, dan di mana saja Anda dapat memantau siaran kami tentunya. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada yang terhubung bersama kami di pagi hari ini. Ya, tentu kami bersyukur hari ini lewat rangkaian siaran program Satu Radio Republik Indonesia Tambua, kami hadir kembali menemani perjalanan Anda di hari ini, di hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan yang baru, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Ya, tentunya fajar yang baru adalah bukti cinta Sang Pencipta yang tidak pernah habis bagi kita. Karena itu, mari sukacita semangat sambut hari baru ini dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan ucapan syukur yang mendalam. Dan selain saja lagu rohani yang tentunya kami hadirkan ke ruang dengan Anda dalam kebersamaan kita di program Mutiara Pagi hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tentu renungan Mutiara Pagi juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini, di mana renungan nantinya akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Ibu Meske Regina Otemusu, yang akan menyampaikan renungan dengan tema Jangan Takut Tuhan Beserta Kita. Baiklah, pujian rohani kembali kita nikmati. Setelah itu renungan akan kita dengarkan bersama. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Mari sukacita sekali lagi sambut hari baru yang indah ini dengan penuh ucapan syukur.

Salam, salam sejahtera untuk kita semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Harapan saya semoga kita dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Meske Regina Otemusu, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan, dan untuk itu sebelum kita mendengar siaran mimbar agama, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai pada saat ini. Pada kesempatan ini, kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dan memimpin jalannya siaran mimbar agama ini dari awal hingga akhir. Kuduskanlah setiap kata yang disampaikan dan bukalah setiap hati pendengar agar dapat menerima firman-Mu dengan iman dan pengertian. Biarlah melalui siaran ini nama-Mu dipermuliakan dan setiap jiwa yang mendengarkannya dikuatkan, dihiburkan, serta diberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Sekali lagi dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Saya akan membaca ayat firman Tuhan ini dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikianlah firman Tuhan. Hukum perang. Apabila engkau keluar untuk berperang melawan musuhmu dan melihat kuda dan kereta tentara yang lebih banyak daripadamu, janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ketika kamu akan menghadapi pertempuran, imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat. Dia harus berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, hari ini kamu menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu dan jangan takut. Jangan gentar dan jangan gemetar di hadapan mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dan memberi kemenangan kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan saya mengambil tema pada hari ini yaitu jangan takut, Tuhan beserta kita. Sekali lagi tema firman Tuhan, jangan takut, Tuhan beserta kita. Rasa takut bisa datang kapan saja dan bisa dialami oleh siapa saja, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, baik itu dia seorang ahli bela diri maupun seorang yang memegang senjata atau prajurit. Pembacaan kita saat ini tentang bangsa Israel yang harus mempersiapkan diri dalam segala hal, baik fisik, mental maupun kerohanian, sebelum mereka berperang. Sebagaimana orang lain pada umumnya, orang Israel juga merasa takut. Ketika mereka melihat kuda, kereta dan tentara musuh yang lebih banyak daripada mereka. Tetapi Musa mengingatkan mereka atau bangsa Israel agar tidak takut ketika menghadapi tentara, kuda, kereta, dan musuh yang begitu banyak jumlahnya dari orang Israel. Di sini firman Tuhan tema kita jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena Tuhan beserta kita. Yang pertama adalah karena Tuhan pernah menolong. Karena Tuhan pernah menolong. Mengapa jangan takut, Tuhan beserta kita?
Yang pertama, karena Tuhan pernah menolong. Dalam ayat yang pertama dari pembacaan kita tadi dikatakan bahwa apabila engkau keluar untuk berperang melawan musuhmu dan melihat kuda, kereta, dan tentara yang lebih banyak daripadamu, janganlah takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Musa berkata kepada bangsa Israel, apabila mereka keluar berperang melawan musuh dan mereka melihat tentara yang lebih banyak dari jumlah mereka, maka jangan takut kepadanya, karena Tuhan Allahmu yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, senantiasa menyertai mereka. Artinya, ketika Musa berkata demikian, Musa mau yang pertama mengingatkan kepada bangsa Israel atau mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ada di tanah Mesir atau di tanah perbudakan dan mereka bisa keluar dari sana tidaklah mudah. Bukan karena kehebatan mereka dan bukan karena kekuatan mereka, tetapi semuanya itu oleh karena pertolongan dan tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan mendatangkan tula atas tanah Mesir, dan Firaun pada waktu itu berkeras hati untuk melepaskan mereka. Ketika orang Mesir mengalami tula, orang Israel terpelihara, atau tula itu tidak menimpa mereka pada waktu orang Israel ada di tanah Gosen. Yang berikutnya, Musa mau mengingatkan mereka bahwa ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya, tetapi Tuhan menolong mereka. Itu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa mengingatkan mereka bahwa Tuhan sudah pernah menolong mereka pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Dan yang berikutnya, Musa mau mengingatkan mereka bahwa Tuhan pernah menolong mereka melewati Laut Teberau. Ini adalah suatu hal yang luar biasa atau mustahil, di mana laut itu terbelah dan mereka dapat menyeberang laut itu di tanah yang kering. Atau laut itu terbelah menjadi dua bagian sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengahnya. Dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, di situ firman Tuhan berkata bahwa ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan oleh Laut Teberau. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 firman Tuhan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut
dan sepanjang malam Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan di tempat di tengah-tengah laut, sedang air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan sudah pernah menolong bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, dan Tuhan membuka jalan di tengah-tengah untuk mereka berjalan. Dan masih banyak lagi pertolongan Tuhan yang mereka alami. Kita pun pendengar setia RRI, demikianlah firman Tuhan mau mengingatkan kita. Ketika kita mengalami persoalan atau pergumulan hidup, seakan musuh yang begitu banyak dan menurut manusia itu mustahil atau tidak mungkin untuk kita hadapi, tetapi ingat bahwa pertolongan Tuhan dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita, dan kita akan dapat keluar dari pergumulan dan persoalan itu. Yang berikutnya, mengapa jangan takut Tuhan beserta kita? Yang kedua adalah karena Tuhan akan terus menolong. Karena Tuhan akan terus menolong. Yang pertama tadi, karena Tuhan pernah menolong. Yang kedua, karena Tuhan akan terus menolong. Di ayat yang keempat firman Tuhan, ayat nats kita tadi, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dan memberi kemenangan kepadamu. Tuhan Allah kita yang berjalan menyertai kita untuk berperang melawan musuh kita. Artinya bahwa yang pertama mau meyakinkan bangsa Israel dan kita juga bahwa Tuhan yang pernah menolong mereka, Tuhan yang sama juga yang akan terus menolong. Dia Allah yang besar dan tidak pernah berubah kuasanya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa jangan pernah kita takut, Tuhan akan terus menolong kita. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan kita membaca, Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Ia dulu pernah menolong kita dari kesulitan hidup kita, pernah menolong kita dari sakit penyakit, pernah menolong kita dari masalah ekonomi, dari masalah pekerjaan. Ia juga yang sama yang akan terus menolong kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang berikutnya, bahwa memberi kita kepastian bahwa Tuhan menyertai. Ia akan berperang ganti kita. Ia akan berperang ganti kita. Seperti di dalam Keluaran tadi pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Inilah penguatan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan akan melawan musuh kita. Kita akan diam saja. Jika Allah di pihak kita, tiada orang yang dapat melawan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, di situ firman Tuhan berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang berikutnya, memberikan kepastian bahwa bersama Tuhan maka mereka pasti akan menang. Bersama dengan Tuhan mereka pasti akan menang.
di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-31. Amsal pasal 21 ayat yang ke-31, demikianlah firman Tuhan. Kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan tidak ditemukan dari seberapa banyak pasukan, seberapa banyak kuda dan kereta, tetapi kemenangan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ingatlah, Tuhan ada dan terus bersama kita. Tuhan akan menolong kita. Seberapa berat pun masalah hidup kita, kita punya Tuhan yang besar. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, adakah saudara yang sedang takut, sedang gelisah, sedang khawatir akan hidup ini? Dalam masalah yang begitu berat, mari datanglah kepada Tuhan. Dia yang sudah pernah menolong kita, Dia terus akan menolong dan memberikan kita kekuatan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata bahwa, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Ada kata-kata motivasi yang akan memberikan kita kekuatan, yaitu yang pertama, saat ketidakpastian membuatmu ragu, ingatlah bahwa Tuhan memegang tanganmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu sendirian di tengah badai kehidupan. Tidak ada rasa takut di dalam kasih. Kasih Tuhan yang sempurna menepis semua kecemasanmu. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu rata, tetapi Ia berjanji untuk selalu berjalan bersama kita melewati setiap lemahan yang gelap. Kesimpulan pada hari ini yaitu, dari pembacaan firman Tuhan, jangan takut menghadapi hidup ini. Masalah boleh datang, tetapi yakinlah penyertaan Tuhan selalu ada bersama di kita. Kita pasti meraih kemenangan yang daripada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang besar. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu atas kasih dan penyertaanmu sepanjang siaran mimbar agama ini. Terima kasih untuk firmanmu yang telah kami dengar. Firmanmu itu dapat menguatkan setiap hati kami dan menjadikan kami kuat di dalam menjalani setiap hari kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masalah, kami tidak perlu takut, karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan yang sudah pernah menolong kami, Tuhan terus akan menolong setiap kehidupan kami. Kuatkanlah setiap kami yang mendengarkan siaran ini. Apabila kami dalam kelemahan, kami dalam ketakutan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Pada saat ini kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Mari Tuhan jamah mereka dan kuatkan, angkat segala sakit penyakit mereka dan pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami atau dalam pergumulan hidup. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan. Yang merasa lemah, putus asa dan hilang pengharapan, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka dan berikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka. Kami juga serahkan pemimpin dan seluruh staf penyiaran RRI ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berilah hikmat, kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan mereka. Pakailah mereka sebagai alat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami peralaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Pemerintahan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu dimana saja berada, selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan selamat bergabung bersama kami bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar yang luar biasa, hari ini 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila ya, sebuah momentum yang mengingatkan kita bahwa di tengah keberagaman suku, bahasa, dan agama, terutama di bumi Flobamora ini, kita dipersatukan oleh fondasi mulia yang dimulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan pendengar di mana saja Anda berada, tentunya dari Studio 1 RRI Tambua, kami ucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 hari ini. Biarlah kita mengucap syukur untuk anugerah keberagaman yang Tuhan berikan bagi kita di Indonesia tercinta ini, terutama di Flobamora ini tentunya. Baiklah pendengar di mana saja Anda berada, saya hadirkan satu lagu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Mutiara Pagi hari ini, dan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami sampaikan warta berita. Walau berbeda suku, bahasa, bangsa, dan agama, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan kita sebagai Indonesia, sebangsa Indonesia. Pancasila perekat hidup baik di keluarga, masyarakat, lingkungan, sekolah, serta selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selamat menjalani hari ini, selamat berkarya di hari ini, Tuhan memberkati.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
1: Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah.
2: Warta Berita edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Manihat.
3: Menteri Pariwisata Menpar Widianto.
2: Berita pertama. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan normal. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua Kabupaten Belu, Alexander Ngongo, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah terjadi di Atambua Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dikonfirmasi RRI Sabtu 23 Mei 2026, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah padahal pasokan minyak dari depot Pertamina atau pupuk kemudian didistribusi ke setiap pangkalan terbilang normal. Tiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelanjaan menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis MBG. Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi dilihat dari penjualan memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG.
5: Setengah hari. Jadi satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum. Tapi ini hitungan jam saya sama. Hanya cuma mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin ini kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu? Tidak tahu. Artinya survei, kalau kita kan tidak turun survei pasar, kami hanya melihat dari apa penjualan. Kok bisa konsep secepat ini penjualan? Yang orang datang minta itu habis. Nanti akan tunggu 2-3 hari baru dapat satu rom, 2 rom. Satu minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau biasanya normal itu biasa sampai datang kita kasih. Itu tidak, entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar tekan saya tidak kasih. Saya utamakan saya pun masyarakat. Hanya kita pun lingkungan sini tuh. Nah, karena cuma satu roll.
4: Ia mengungkapkan saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah. Bisa juga menjadi faktor penyebab terjadi kelangkaan.
5: Ini semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini ketika kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor, otomatis kita kena. Karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini, bahwa kita jualnya harga eceran tertinggi 4 ribu. Kalau untuk bawah ke sebelah saya kurang tahu. Untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu. LPG. Ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang dulunya pakai LPG kan tidak dapat. Makanya mereka beralih ke minyak tanah. Membuat minyak tanah jadi langka.
4: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasanya melayani berapa saja permintaan masyarakat. Namun dengan melihat kondisi sekarang cukup dibatasi, tidak melayani pembeli luar, lebih mengutamakan masyarakat di lingkungan setempat.
2: Harga bawang di pasar tradisional Pasar Baru Atambua mengalami kenaikan. Imbasnya daya beli masyarakat menurun. Laporan Kristiandi Mau.
6: Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Baru Atambuah, Kabupaten Belu terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Per hari ini, harga kedua komoditas tersebut mencapai Rp40.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pasokan hingga meningkatnya biaya operasional pedagang. Salah satu pedagang, Armawati, mengungkapkan lonjakan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Yang menjelaskan selain faktor pasokan, kenaikan harga juga dipicu oleh meningkatnya harga bahan pendukung lainnya seperti plastik kemasan.
7: Yang sebelumnya harga berapa mungkin?
8: Yang saya juga mulai musim penghujan jadi terus stok juga mulai kurang. Kalau bawang baru masuk itu bisa turun sedikit.
6: Armawati menambahkan kenaikan harga bawang turut berdampak pada jumlah pembeli di pasarnya. Ia mengaku sejak beberapa pekan terakhir daya beli masyarakat untuk bawang menurun. Hal ini dikuatkan oleh salah satu pernyataan Lina, salah ibu rumah tangga yang mengaku kini membatasi jumlah pembelian bawang untuk kebutuhan sehari-hari dengan lebih memilih untuk berhemat karena harganya yang semakin mengalami kenaikan.
8: Bawang kan besok dari kumpah, kita ambil dari bawang. Bawang mereka ambil dari bawang.
6: Yang ada, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok agar tidak terus mengalami kenaikan dan tetap terjangkau bagi masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Kita awali informasi cuaca dari Atambua, di mana kondisi cuaca dari pagi, siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Sementara memasuki dini hari nanti, cuaca diperkirakan akan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan embusan angin dari arah timur berkecepatan 19 km per jam. Selanjutnya kita bergeser ke Betun. Kondisi cuaca di Betun pada pagi, siang, dan malam diperkirakan cerah berawan. Namun, bagi warga Betun harap waspada karena pada dini hari diperkirakan akan turun hujan ringan. Suhu udara berada di angka 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 19 km per jam yang bertiup dari arah timur. Untuk wilayah Kefa Menanu, cuaca cenderung bersahabat sepanjang hari. Dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara di wilayah ini relatif sejuk, berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius, didukung oleh pergerakan angin dari arah selatan berkecepatan 19 km per jam. Dari Kefa Menanu kita menuju ke Soe. Kondisi cuaca di Soe sepanjang pagi, siang, dan malam hari diperkirakan cerah berawan. Udara kabur diperkirakan akan menyelimuti wilayah Soe pada dini hari nanti. Suhu udara di Soe tercatat berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat laut berkecepatan 19 km per jam. Beralih ke ibu kota Kupang, untuk wilayah Kupang, kondisi cuaca mulai pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan konsisten cerah berawan. Suhu udara cukup menyengat, berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Embusan angin pun tergolong cukup kencang dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 37 km per jam. Terakhir cuaca untuk Pulau Alor, cuaca diperkirakan cerah berawan merata sepanjang hari mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Suhu udara berada pada rentang 8

0: saya tidak bisa tuduh, tidak bisa menjustifikasi bahwa ada terjadi pelanggaran, tapi realita yang ada
1: 9.000, 7.000, 5.000 ini Pak, tapi tidak ada minta maaf, belum ada yang sebut ini Pak.
2: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah mulai dirasakan masyarakat di wilayah Attambua, Kabupaten Belu. Selain sulit diperoleh, harga minyak tanah di tingkat masyarakat juga terus mengalami kenaikan, mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Attambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
1: Tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktik penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
2: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
1: Ini penambahan rantai yang panjang yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat. Jadi dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada indir tini. Kami sudah dengan pemiliknya. Pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
2: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Jelang Festival Fulan Pehen 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Tirun gelar ritual adat. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
4: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulan Fehan yang akan dilaksanakan.

0: dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau kuburan raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban. Sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa siri pinang. Petrus Saleuan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti festival Fulan Fian dilaksanakan.
1: Sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis 7 itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi bunuh babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya tisian takniannya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Pulan untuk festival ini tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
0: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulan Fian 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulan Fian, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
2: Kegiatan hari ini bagiannya yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulan Fian, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fian nanti.
0: Nona Alo berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fian di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Di bawah kepemimpinan Macron, hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat. Indonesia dan Prancis, kata Presiden Prabowo, memiliki hubungan baik di bidang pertanahan, sains, dan teknologi. Namun, Presiden Prabowo ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia ingin memainkan peran positif di kancah global bersama Prancis di tengah ketidakpastian global akibat perang. Indonesia ingin berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Les Invalides, Paris, Prancis pada Kamis, 28 Mei 2026 pukul 15:30 waktu setempat. Turut mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto. Kemudian, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Ruslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Putra Presiden Prabowo, yakni Didit, Hedi Prasetyo, serta Dubes RI untuk Prancis, Muhammad Umar. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Sekian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita utama. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan normal. Jelang Festival Pulang Fan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Dirun gelar ritual adat. Saya Teresa Manet, operator Maksi Suara, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat memperingati hari lahir Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, di penjelas Kinari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Atambua. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari Anda di awal pekan hari ini, bahkan di awal bulan ya, Juni 2026. Apapun profesi Anda, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga berjalan lancar dan semua impian Anda dapat terwujudkan tentunya. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, kami juga ingin ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk semua yang mengambil bagian dalam mengikuti upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 ya. Semoga upacara hari ini berlangsung dengan baik, penuh hikmah dan lancar tentunya. Baiklah pendengar RRI Atambua di mana saja Anda berada. Kalau kita putar kembali mesin waktu ke tahun 1945, tepat di tanggal ini ya, 1 Juni, Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan tentang dasar negara kita di sidang BPUPKI, sebuah gagasan jenius yang dinamakan Pancasila. Bayangkan ya, Indonesia yang sangat luas ini dari Sabang sampai Merauke, ada ribuan suku, ratusan bahasa dan beragam keyakinan. Pertanyaannya, kok bisa ya kita tetap satu rumah selama puluhan tahun? Jawabannya satu ya, karena kita punya perekat yang bernama Pancasila. Ya, Pancasila bukan hanya teks yang kita baca pas upacara hari Senin atau bahkan sebentar ini nanti ya, kita akan menyebutkannya, tetapi Pancasila adalah kompas hidup kita. Ya, mau seberapa beda pun pilihan kita, sila ketiga mengingatkan kita pada persatuan Indonesia. Mau seberapa modern pun zaman berkembang, sila kelima menuntut kita untuk selalu berbagi keadilan sosial. Nah, di zaman sekarang bagaimana cara kita mengamalkan semangat Pancasila? Apakah harus ikut perang? Oh, tentu tidak ya. Menjadi Pancasila di era digital itu simpel sekali. Mungkin ya salah satunya stop sebar hoax dan ujaran kebencian ya. Ini adalah bentuk nyata dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai perbedaan pendapat di kolom komentar. Dan ini juga merupakan cerminan dari sila keempat. Bangga dan support produk lokal atau karya teman sendiri itu bagian dari memajukan bangsa. Jadi Pancasila itu hidup dalam aksi nyata kita sehari-hari, mulai dari hal kecil, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, Pancasila rumah kita.

0: Ale berjuang, ale berkorban, ale lapar, beta jua iko lapar. Potong dikuku, rasa dicari. Mari, katong bago gandeng tangan, berjalan sama-sama.
1: Hidup bagus sayang, saling peduli. Karena cinta itu jaga rasa, bukan jaga asa. Ale rasa, beta rasa.
2: Mari merangkul nasihat, meluruskan kata sepakat, supaya selamat dunia akhirat.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bertenang-tenang kemudian.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malah setelah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajarkan mari ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Nama dengar kamari ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Anak mama hebat.

0: Yang, kan diprediksi sama dokter anak kita lahirannya awal bulan Juni kan? Bisa enggak sih nanti kita sesar aja untuk lahirannya tepat di tanggal 1 Juni?
1: Boleh dong sayang, aku sih dari kamu aja. Tapi kok di 1 Juni sih? Kenapa sih emang sayang?
0: Iya, soalnya pas bertepatan sama hari lahir Pancasila.
1: Wah, idenya brilian sekali sayang.
0: Iya sayang, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi menjadi momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungi bersama. Persatuan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi dan gotong royong, keadilan sosial masih menjadi tugas bersama, menjaga nasionalisme generasi muda, mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata.
1: Sudah tidak sabar lagi tanggal 1. Coba yang dicek, tanggal 1 masih berapa hari lagi sih?
0: Ya ampun sayang, ternyata hari ini. Ayo, buruan berberes.
1: Iya sayang, iya, ayo.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita sebagai warga bangsa? Selamat Hari Lahir Pancasila 2026.
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jatuh karena tetesan airnya sangat kecil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, ras, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

Antam Gua menyapa di Antam Gua pagi ini.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi.

Ya, pendengar RRI tamu di mana saja berada, selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana masa transisi kebijakan ekspor satu pintu berlangsung paling lama selama 7 bulan sejak 1 Juni 2026 hari ini, dan pemerintah menetapkan batas akhir penyesuaian tata kelola niaga tersebut hingga tanggal 31 Desember 2026. Kebijakan ini berlaku bagi ekspor 3 komoditas utama yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Seluruh kegiatan ekspor komoditas tersebut nantinya akan dikelola melalui PT dan Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin masa transisi regulasi baru berjalan dengan lancar, di mana keterangan ini dia sampaikan langsung pada hari Minggu kemarin, 31 Mei 2026.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah? Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

01 Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.